0: Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousapulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak, jadi kita sebagai jembatannya.

Tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Juil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibil Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. kemarin yang semua pertama kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang terdokter bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif. Dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Sampai aku kembali di hangat peluk ibu ya pendengar. Satu kutipan lagu dari Goliath dengan judul Ibu nih. Nah, berbicara soal kehangatan, di sini cuacanya lagi hangat ya pendengar, dan mataharinya masih nampak bersahabat. Tentunya enak juga dibuat lari-lari maupun olahraga ya. Biasanya nih ada beberapa spot tempat lari di Serang yang tentunya bisa Anda jadikan tempat tujuan untuk berolahraga ya. Salah satunya adalah KP3B pendengar. Dan berbicara soal olahraga pendengar ya, dan kaitannya sama Piala Dunia, ini ada kabar baru juga bahwa Stadion MetLife ini berbenah dan rumput baru siap sambut laga besar. Jadi memang ada upaya untuk memperindah bahkan memperbagus Stadion MetLife New Jersey ya pendengar. Karena memang stadion ini tuh akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk babak final pada 19 Juli. Nah, ini FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan pendengar. Dan akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Karena memang menggunakan atau memanfaatkan 3 negara untuk melangsungkan gelaran Piala Dunia ya pendengar. Nah, rumput tersebut akan digunakan di venue yang bercuaca hangat seperti di Serang saat ini ya. Di antaranya adalah East Rutherford ya, Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Dan sementara ada juga campuran rumput perennial San Kentucky Bluegrass digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin, di antaranya di Arlington, Atlanta, dan Foxborough ya. Dan rumput stadion dan lapangan latihan telah lebih dulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya pendengar. Dan menurut FIFA, pemasangan rumput di MetLife menggunakan 600 roll rumput yang tumbuh di Carolina Utara. Wow, ini memang benar-benar upaya yang digunakan untuk menyambut laga besar Piala Dunia yang disaksikan oleh penonton seluruh dunia juga ya pendengar. Dan sepanjang 18 sampai 24 inci pasir telah dipasang bersama permafoid, dan pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput pendengar. Dan Stadion MetLife ini merupakan kandang untuk klub football Amerika New York Giants pendengar. Dan kalau diketahui, biasanya stadion ini ya menggunakan rumput artifisial pendengar. Jadi rumput yang buatan ya, karena artifisial itu buatan ya. Dan selain pemasangan rumput, sekitar 1740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut.

0: gave me that initial batch of songs, I was like, that's the right there.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar masih membahas soal Piala Dunia ya. Dan kali ini apakah Anda termasuk salah satu penggemarnya Uruguay, negara Uruguay pendengar? Karena Luis Suarez ini siap kembali memperkuat Uruguay di Piala Dunia 2026 pendengar. Dan ia tak akan menolak jika timnas membutuhkannya nanti. Penyerang berusia 39 tahun ini pernah menutup pintu untuk timnas pada September 2024. Dan saat itu Suarez menilai sang pelatih Marcelo Bielsa telah memecah belah timnas. Dan kabarnya pencetak gol terbanyak Uruguay itu pendengar kini membuka peluang kembali ke timnas. Artinya sudah membuka hatinya kembali ya. Dan Suarez sebelumnya absen selama 19 bulan lamanya pendengar. Dan Suarez mengaku sengaja memberi kesempatan bagi pemain muda Uruguay untuk berkembang. Dan ia juga meminta maaf atas pernyataan sebelumnya itu. Dan mantan striker Barcelona dan Liverpool itu bahkan mencetak 69 gol internasional dari 143 pertandingan. Wah, gak diragukan lagi ya, termasuk ke dalam pemain unggulan pendengar. Dan Suarez tampil dalam 4 edisi Piala Dunia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil kembali akan menghadirkan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Lebak Selatan. Pelayanan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026 dan dipusatkan di Desa Cika Thomas, Kecamatan Cilograng. Seluruh layanan administrasi kependudukan dibuka secara gratis untuk masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Ahmad Nurdi Rangkas Pitung mengatakan, pelayanan jemput bola dilakukan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan sosialisasi program MBG terus diimplementasikan Komisi 9 bersama Mitra Kerja Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI, Selika Nurah Hadiana, MH Kes, menjelaskan mengenai program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, MBG merupakan salah satu langkah nyata dalam mencetak generasi handal di masa mendatang. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan selanjutnya akan kami putarkan siaran gereja edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya pendengar, yang langsung disiarkan oleh Yayasan Lentera Hati. Selamat mendengarkan.
2: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi roti hidup bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Kenaikan Yesus ke surga tidak dapat dimaknai sebagai akhir dari pekerjaannya. Peristiwa itu justru merupakan puncak dari misi keselamatan yang telah ia selesaikan dengan sempurna. Dengan demikian, kenaikan Yesus bukanlah tanda berakhirnya perannya, melainkan klimaks dari rencana Allah. Yesus telah menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Mesias harus mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Melalui peristiwa itu, pengampunan dosa dan seruan untuk bertobat disampaikan kepada semua bangsa dimanapun. Pemahaman ini menjadi dasar iman Kristen, yaitu hanya Yesus yang menderita dan bangkit yang dapat memberikan pengampunan. Tanpa pemahaman yang benar tentang penderitaan dan kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga akan tampak sebagai peristiwa spektakuler tanpa makna mendalam. Namun, justru karena Yesus telah menuntaskan karya penebusannya di kayu salib dan mengalahkan maut, ia layak naik ke surga sebagai raja dan imam besar umat percaya. Kenaikannya memiliki arti teologis yang sangat penting. Saat Yesus mengangkat tangan memberkati murid-murid lalu terangkat ke surga, perpisahan itu tidak menyebabkan kesedihan. Sebaliknya, murid-murid bersukacita besar dan menyembah Tuhan. Kesukacitaan ini muncul karena mereka menyadari bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai anak yatim. Kenaikannya justru membawa penghiburan. Kenaikan Yesus berarti ia sekarang duduk di sebelah kanan Bapa dengan kuasa penuh atas segala sesuatu. Dari posisi itu, ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi para murid. Sukacita mereka membuktikan bahwa iman tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik Yesus, melainkan pada keyakinan bahwa ia hidup dan memerintah selamanya. Renungan ini mengajak setiap orang percaya untuk hidup sebagai saksi yang penuh sukacita. Seringkali manusia merasa takut, ragu, atau sedih ketika menghadapi tantangan dalam pemberitaan Injil. Akan tetapi, kenaikan Yesus mengingatkan bahwa pekerjaan di dunia ini tidak pernah dilakukan sendirian. Umat percaya memiliki Tuhan yang berkuasa di surga dan janji kuasa Roh Kudus. Karena itu, marilah meneladani para murid dengan terus memuji dan memberkati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sambil menantikan kedatangan Yesus kembali. Kenaikan Yesus bukanlah akhir, melainkan awal dari misi gereja yang penuh kuasa dan sukacita. Dengan keyakinan ini, setiap orang percaya dapat melangkah tanpa rasa takut.

satu momen paling indah dalam kisah kenaikan Yesus adalah ketika ia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Tangan yang sama pernah menyentuh orang sakit, membagikan roti untuk 5.000 orang, dan terentang di kayu salib. Kini tangan itu terangkat ke atas sebagai tanda perpisahan yang penuh berkat. Peristiwa ini mengajarkan satu hal penting kepada umat percaya. Yesus naik ke surga bukan dalam keadaan marah atau kecewa. Ia pergi dengan posisi memberkati dan penuh kasih yang luar biasa. Berkat yang ia berikan bukan hanya kata-kata manis, melainkan kuasa nyata yang menyertai orang percaya. Urutan kejadian ini perlu diperhatikan dengan seksama. Yesus memberkati murid-murid terlebih dahulu, baru kemudian ia terangkat ke surga. Makna dari urutan ini adalah bahwa berkat itu sudah diberikan sebelum Yesus pergi. Murid-murid tidak ditinggalkan dengan tangan hampa. Berkat itu terus berlaku hingga saat ini. Yesus yang sama di surga tetap menjadi perantara yang memberkati umatnya. Ketika seseorang merasa ditinggalkan atau sendirian, ia perlu mengingat hal ini. Dari surga, Yesus terus memberkati umatnya dengan damai sejahtera, pengharapan, dan kuasa untuk hidup kudus. Kenaikan Yesus tidak membuat dia jauh dari umat manusia. Sebaliknya, ia hadir secara ilahi di mana-mana melalui roh-Nya. Setiap orang percaya tidak pernah sendirian, karena berkat Yesus selalu menyertai langkah hidup mereka. Secara praktis, renungan ini mendorong setiap orang untuk hidup dengan kesadaran sebagai pribadi yang diberkati. Murid-murid dulu merespons berkat itu dengan penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Mereka tidak berdiam diri atau sibuk dengan urusan duniawi. Mereka terus memuliakan Tuhan karena mengetahui betapa berharganya berkat yang telah mereka terima. Marilah kita belajar melihat setiap peristiwa dalam hidup, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari berkat Yesus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Kenaikan Yesus ke surga adalah jaminan bahwa tangannya yang terangkat tidak pernah berhenti memberkati umat kepunyaannya. Amin.

pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 46 hingga 52. Beginilah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan.

0: Pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah di hari ini bersama dengan saya, Pendeta Feby Timotius dari Gereja Baptis Indonesia Grogol. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang sungguh nyata, memberikan Engkau dan dirimu sendiri sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit di hari ketiga, dan juga Engkau menyaksikan kebangkitanmu kepada banyak orang, dan bahkan naik ke surga untuk membawa kami kepada sebuah pengharapan. Berkatilah setiap para pendengar dimanapun berada untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-46 dan 52. Saudara-saudara yang dikasihi itu oleh Tuhan, seringkali berbicara tentang perpisahan itu adalah identik dengan sebuah kesedihan. Ketika seseorang yang kita kasihi pergi, biasanya hati kita itu bisa dipenuhi dengan rasa kehilangan. Tapi ada satu peristiwa dalam Alkitab yang justru berbeda. Perpisahan hari ini adalah perpisahan di mana menghasilkan sebuah sukacita. Dan kita tahu, seperti judul yang saya sampaikan, peristiwa ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita renungkan sejenak pertanyaan penting dalam kehidupan para murid dan kita semua. Mengapa para murid tidak bersedih ketika Yesus naik ke surga? Apa arti kenaikan Yesus dalam kehidupan orang percaya seperti saya dan para pendengar semua? Apakah peristiwa ini hanya sekedar penutup dari sebuah pelayanan dan rangkaian pelayanan daripada Yesus di muka bumi? Atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari? Mari kita lihat di ayat yang ke-46 sampai 52. Saya akan membacakan secara cepat dalam Alkitab terjemahan yang kedua. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan juga dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamulah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kita melihat bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah penggenapan dari segala rangkaian dan rencana Allah. Semuanya terjadi sesuai dengan firman. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi, penderitaan, kematian, kebangkitannya adalah penggenapan dari apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Baik itu di dalam perjanjian lama secara khusus pada waktu Yesus mengucapkan hal ini. Artinya, kenaikan Yesus ke surga bukan peristiwa yang tiba-tiba atau tanpa tujuan. Justru sebaliknya, semua peristiwa ini dan secara khusus dalam konteks kenaikan Yesus ke surga adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Sejak awal, Allah sudah merancangkan keselamatan bagi manusia. Dan kita tahu bahwa apa yang dialami Yesus pada saat kematiannya menjadi pertanyaan bahkan goncangan bagi banyak orang. Secara khusus orang terdekatnya, para rasul, para murid-muridnya. Pada waktu saya dan kita semua dalam kehidupan kita seringkali terjadi. Kita tidak mengerti apa yang menjadi peristiwa, apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Para murid bertanya-tanya, mengapa hal itu harus terjadi? Mengapa engkau harus menderita? Kita juga mungkin bertanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam hidupku? Tetapi kenaikan Yesus mengingatkan kita, memberitahu kita, membawa kita bahwa Tuhan bekerja menurut rencananya. Meskipun para murid, meskipun saya, meskipun para pendengar tidak selalu memahami rencana Allah yang kekal. Tapi kita melihat satu hal yang pasti, ketika Allah setia menggenapi janjinya di dalam dan melalui Yesus, maka kita juga bersyukur, kita percaya bahwa Ia akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara personal. Dan inilah dasar iman kita. Tuhan tidak pernah bekerja secara kebetulan. Semua ada dalam kendali Allah yang kekal. Hari-hari ini kita melihat perjalanan kehidupan secara personal. Orang Kristen pada umumnya yang sulit sekali. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Bahkan dunia ini tergoncang dengan banyak hal yang tidak pasti. Tapi kalau kita melihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan, Yesus sendiri menyatakan bahwa segala peristiwa yang pernah dialaminya adalah bagian daripada rencana Allah. Pertanyaan dan perenungan bagi kita di hari ini, adakah saudara semua, para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita secara pribadi? Atau kita sedang bingung apa rencana Tuhan yang sebenarnya, yang saya harus terima dan saya jalani? Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kita perlu mencatat ulang dalam sejarah kehidupan kita, bagaimana saudara dan para pendengar melihat peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui dan jalani, yang pada dasarnya adalah sebuah persoalan yang berat. Di tengah-tengah persoalan itu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Pada waktu kita melihat itu, bukankah itu adalah rencana Allah? Supaya kita diproses dalam segala aspek kehidupan. Ada rencana-rencana yang Tuhan inginkan lebih besar. Dan dalam konteks para murid, mereka dipersiapkan untuk melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam diri Yesus sendiri pun, supaya mereka diteguhkan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh sebagai pelayan-pelayan Tuhan di masa depan. Yang kedua, kita melihat ada berkat dan penyertaan, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Yesus dalam konteks ini tidak pernah meninggalkan para muridnya. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, kita lihat dalam konteks ini, Alkitab mencatat Yesus sebelum naik ke surga mengangkat tangannya memberkati para murid. Dan ini bukan sesuatu yang hanya legalitas, formalitas semua semata-mata. Tapi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat. Perpisahan Yesus dengan para muridnya tidak ditutup dengan kesedihan, dengan tangisan dan air mata. Tetapi Yesus menutup dalam konteks ini ketika Ia terangkat ke surga, Ia menutupnya dengan memberkati para murid. Artinya sebenarnya secara fisik Yesus tidak ada. Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan berjauhan. Yesus tidak lagi terlihat secara kasat mata. Tetapi luar biasa, berkat dan penyertaannya dihadirkan dalam kehidupan para murid. Saudara para pendengar yang saya kasihi, seringkali kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak nampak, Tuhan tidak mengerti dalam hidup kita apa yang sebenarnya Ia kendaki dalam hidup kita. Ketika kita tidak melihat pertolongannya secara langsung, lalu kita bingung, mengapa Tuhan tidak hadir? Tetapi dalam konteks kenaikan Yesus justru memberikan perspektif baru. Ia menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya sebatas fisik semata. Bukankah ini yang kita renungkan? Sebagai orang tua, para pendengar memahami hal ini dengan sangat detail dan jelas. Saya sebagai orang tua dan kita sebagai orang tua tidak bisa 24 jam menjaga anak kita secara fisik. Kita tidak bisa memantau mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Apakah kita menjamin keselamatan mereka dari mara bahaya 24 jam? Tidak mungkin bisa. Oleh sebab itu kita menaikkan doa pengharapan kepada Allah supaya anak-anak kita mendapat keselamatan. Tuhan tolong, Tuhan jaga. Pada waktu kita merenungkan hal ini sesuatu yang luar biasa secara personal bagi kita, bahwa Tuhan secara fisik tidak hadir, tapi penyertaannya dan berkatnya luar biasa Ia naik ke surga, tetapi bukan berarti dia meninggalkan kita. Sebaliknya, ketika justru dia meninggalkan kita secara jasmani, ia membuka jalan agar kita hidup di dalam penyertaannya, kebergantungan kepada Allah di dalam Yesus setiap saat. Jadi pada waktu kita merenungkan ini, berkat yang diberikan Yesus Kristus bukan hanya pada saat ini saja, tetapi berlanjut dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini dan sampai selama-lamanya selama dunia ini ada. Mari kita renungkan sejenak bahwa kita mungkin tidak melihat Yesus dengan mata kita, tapi saya percaya meyakini para pendengar mengalami, merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera lewat kekuatan untuk menghadapi persoalan pergumulan, lewat pengharapan yang dia berikan dalam hati kita, yang membuat kita rindu datang kepada Tuhan dalam ketulusan. Pada waktu kita beribadah, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita membaca firman Tuhan. Dan bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bahwa kita merasakan dan mengalami kehadirannya yang nyata. Yang ketiga, mari kita lihat kenaikan Yesus Kristus ini ke surga sebagai sebuah respon orang percaya untuk hidup dalam sukacita dan penyembahan. Ayat 52, mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dalam pendahuluan tadi saya sampaikan bahwa seringkali perpisahan berkorelasi atau berhubungan dengan kesedihan. Tapi dalam konteks Yesus, setelah ia memberkati para murid terangkat ke surga, responnya justru sebaliknya, bukan sebuah kesedihan, bukan permohonan dan teriak-teriak, Yesus jangan tinggalkan kami, bukan itu. Alkitab dengan nyata menulis, mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dan ini sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana mungkin perpisahan menghasilkan sukacita? Jawabannya bukan karena, sekali lagi, bukan karena keadaan, tapi karena mereka mengerti siapa Yesus sebenarnya. Mereka percaya bahwa kenaikan Yesus bukanlah sebuah kehilangan, justru kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Mereka tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang hidup, yang berkuasa, yang tetap memerintah meskipun secara fisik dia tidak kita lihat. Inilah sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pengertian yang benar tentang Yesus akan mengubah cara kita merespon kehidupan kita di masa sekarang. Jika kita hanya melihat keadaan, kita bisa menjadi takut dan khawatir. Tetapi ketika kita percaya melihat Yesus yang naik ke surga, dia berkuasa, maka hati kita dipenuhi sama seperti para murid dengan sukacita. Sukacita orang percaya bukan berasal daripada segala situasi yang kita hadapi dengan mudah, tetapi dari sebuah keyakinan bahwa Tuhan senang.

yang baru bagi setiap orang percaya. Kita belajar rencana Allah selalu digenapi dengan sempurna. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dan respon kita adalah hidup dalam sukacita di dalam penyembahan. Hari ini mungkin ada di antara saudara para pendengar yang merasa Tuhan terlalu jauh. Mungkin ada yang sedang menghadapi ketidakpastian. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang masa depan saya bagaimana. Ingat dalam konteks ini, Yesus yang naik ke surga adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia tidak meninggalkan para murid, tetapi juga pasti dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap bekerja, dia terus menolong para murid, dia terus menolong kita semua. Mari kita belajar seperti para murid. Mereka tetap percaya, tetap menyembah, dan tetap bersuka cita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menang, dan dia yang memegang kendali hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk Engkau dan peristiwa yang luar biasa ajaib. Kenaikan-Mu ke surga secara fisik membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang bangkit. Tetapi juga Engkau memberkati para murid, menumpangkan tangan-Mu kepada mereka dan memberkati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, berkatilah kami supaya kami juga meresponi hal yang sama untuk kami hidup dalam penyembahan dan sukacita, membawa nama-Mu, memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, tadi kita akan membahas soal Piala Dunia ya. Tapi kita beralih ke informasi dari dunia olahraga juga. Kali ini untuk Anda yang suka balap-balapan atau pengikut kabar setia dari Moto ya. Ini Moto 3 Prancis, pendengar ya. Dan siapa tahu Anda juga memiliki anak yang kalau dilihat hobinya itu juga balapan ya. Misalnya suka main sepeda tapi kemudian bisa ngedrift gitu ya. Nah, ini pembalap muda Indonesia, pendengar, Veda Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto3 Prancis 2026 Sabtu kemarin ya. Hasil itu membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Dan Veda tampil kompetitif sepanjang sesi Q2 meski sempat tercecer hingga posisi ke-14, pendengar. Ya, walaupun katakanlah pernah ada di posisi ke-14, berhasil ke posisi ke-6. Ini seperti kuda hitam gitu ya. Dan persaingan ketat terjadi setelah pembalap lainnya terus memperbaiki catatan waktu masing-masing, pendengar. Dan di 2 menit terakhir, wow ya, Veda meningkatkan kecepatannya untuk menembus kelompok 10 besar. Dan pembalap asal Gunung Kidul itu bahkan sempat mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Wah, ini keren ya pendengar ya. Di 2 menit terakhir, Veda ini bisa meningkatkan strategi, bisa tahu strategi untuk menembus kelompok 10 besar. Apalagi di dalam sirkuit ini ya, selain kecepatan, kita juga harus menguasai bagaimana kondisi sirkuitnya, pendengar ya. Dan upaya Veda akhirnya membuahkan hasil setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6, pendengar. Dan ia membukukan catatan terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi Q2.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah daerah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, bagaimana cuaca di sekitar wilayah Anda ya? Kalau kata BMKG sih masih cerah berawan, dan ini betul ya, karena di Serang masih cerah ya nampaknya. Dan siapa tahu dari Anda sedang menyempatkan diri untuk berputar-putar ya, keliling-keliling Banten atau Serang gitu untuk mencari hewan kurban, karena memang momennya sudah semakin dekat ya pendengar, di tanggal 27 Mei. Dan di sini ada tips untuk memilih hewan kurban yang tentunya layak dan sesuai syariat Islam ya pendengar. Sehingga Anda nanti bisa pilih-pilih di lapak-lapak yang Anda inginkan dengan kriteria yang juga terbaik, dan dagingnya harapannya bisa menjadi keberkahan ya untuk orang yang menerimanya juga, dan untuk Anda sebagai yang memberikan hewan kurban tersebut pendengar. Dan di sini yang pertama kriterianya yang perlu diperhatikan itu adalah sehat, pasti sehat ya pendengar, agar tidak menularkan penyakit juga. Nah, ini Anda bisa mengecek mulut, mata, hidung, dubur, hingga kelamin dari hewan yang akan dikurbankan pendengar. Jika semua anggota tubuhnya lengkap dan normal, maka hewan itu bisa dipilih untuk kurban pendengar. Dan selain itu, ciri hewan sehat juga ditandai dengan berat badan ideal atau tidak kurus, gerakannya lincah, nafsu makan baik, matanya cerah, bulu bersih atau tidak ada luka, lidah tidak menjulur dan berliur berlebihan, serta kotoran normal dan tidak memiliki penyakit pencernaan tertentu ya, seperti itu pendengar. Dan kemudian yang kedua merupakan hewan ternak. Nah, ini kurban haruslah hewan ternak yang disyariatkan untuk tujuannya berkurban atau al-an'am ya. Dan berdasarkan Kementerian Agama, hewan ternak tersebut seperti kambing, sapi, kerbau, domba atau unta. Nah, siapa tahu nih di tahun sekarang Anda ingin berkurban yang berbeda ya, yaitu berkurban unta pendengar. Dan selain hewan ternak, semisal kuda, keledai dan bagal, atau peranakan kuda dan keledai, bisa juga rusa, kijang, banteng liar, ini diharamkan menurut mayoritas ulama ya pendengar. Jadi memang harus hewan ternak. Dan yang ketiga, ini tidak cacat pendengar. Dan pastikan Anda mengecek hewannya itu tidak cacat mata atau buta, pincang, giginya tidak lengkap, daun telinganya sehat alias tidak cacat, tanduknya maupun anggota tubuh lainnya itu utuh dan sehat pendengar ya, alias organ tubuhnya masih lengkap, tidak kurang suatu apapun. Dan ada juga selanjutnya jantan. Nah, hewan kurban berjenis kelamin jantan. Hewan juga tidak boleh dikebiri ya pendengar. Dan sebab dalam aturan Islam melarang menggunakan hewan yang sedang hamil atau menyusui sebagai kurban. Dan yang terakhir ini pendengar, yaitu cukup umur. Selain memastikan sendiri pada penjual hewan ternak, Anda bisa mengecek apa hewan ternak sudah cukup umur atau belum ya. Dan untuk sapi dan kerbau, usia minimalnya itu 2 tahun. Lalu kalau untuk kambing minimalnya itu 1 tahun. Usia 6 bulan lebih untuk domba, dan unta minimal 5 tahun. Selain dari usia ya pendengar, Anda bisa melihat dari kondisi gigi yang ditandai dengan gigi yang sudah tumbuh sempurna. Jadi kesimpulannya pendengar ya, ada 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk memilih hewan kurban yang sesuai dengan kriteria syariat Islam. Yang pertama sehat, yang kedua merupakan hewan ternak, yang ketiga tidak cacat, yang keempat berjenis kelamin jantan ya, dan yang terakhir cukup umur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Esensi buku Dikta dan Hukum karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, cerita ini tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: sih?
1: Mendingan masih membahas soal hewan kurban ya. Kalau tadi kan terkait ciri-ciri hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Ada sehat, tidak cacat, kemudian sudah berumur ya. Dan ini masing-masing umur antara kambing, sapi, dan juga domba ini berbeda-beda gitu ya. Termasuk unta, pendengar. Dan selanjutnya ini ada siasat membeli hewan kurban di tengah lonjakan harga jelang Idul Adha, yang termasuk ke dalam edukasi keuangan juga, pendengar. Nah, yang pertama ini adalah memulai persiapan sejak dini. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang sudah terlanjur karena udah dekat-dekat sama tanggal 27 Mei yaitu Idul Adha ya, ini bisa dilakukan untuk tahun-tahun setelahnya, pendengar. Dan di sini pendengar bisa dilakukan dengan mulai menyisihkan dana setidaknya sejak 1 semester sebelum hari raya. Artinya 6 bulan sebelum Idul Adha ya. Berarti intinya kan Mei bulan kelima, berarti kita sudah mulai menyisihkan di bulan Desembernya tahun sebelumnya berarti, pendengar. Nah, dengan mencicil, pendengar, beban dana yang cukup besar tidak akan terasa berat jika dibandingkan dengan langsung setor dana secara mendadak di bulan Mei. Dan kemudian yang kedua, strategi beli anakan atau titip peternak ya, pendengar. Dan supaya menghindari pembelian di tingkat pedagang saat mendekati hari H. Nah, ini perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Andi Nugroho menyebut membeli hewan saat masih kecil atau melakukan kesepakatan harga di awal bisa menjadi solusi. Berarti memang ada juga nih orang-orang yang sengaja merawat hewan seperti sapi, kambing itu dari kecil yang kemudian memang tujuannya untuk dikurbankan. Kayak kalau udah terlanjur sayang tiba-tiba ditinggal gitu ya. Dan Budi pun menambahkan mengunci harga sejak awal ya, pendengar. Strategi berikutnya ini menawarkan program yang juga sangat membantu karena memang ada kesepakatan di awal ya, dengan menitipkan hewan tersebut kepada peternaknya langsung. Dan selanjutnya pendengar, memilih tabungan kurban yang aman. Sekarang sudah banyak bertebaran informasi-informasi terkait tabungan kurban yang aman ya. Walaupun bisa dibilang jangka waktunya ini tergolong pendek dan fokus utamanya tidak seperti pada keuntungan investasi atau return ya, melainkan pada keamanan nilai pokok uang agar tetap utuh saat akan digunakan, pendengar. Dan untuk tujuan keuangan tersebut diarahkan pada aspek keamanan dana seperti itu. Dan tentunya dengan tabungan ini kita tidak bisa langsung sering-sering mengeluarkan uang ya, karena disimpan juga sama orang-orang yang bertanggung jawab mengelola keuangan tersebut, pendengar. Dan kalau misalnya untuk jangka panjang, ini tentunya beda dengan fokus keuangan kita bisa menabung emas atau reksadana gitu ya. Dan selanjutnya masih ada lagi siasat-siasat membeli hewan kurban di tengah lonjakan harga, pendengar. Tetapi sebelum ditunjukkan, di spill semuanya, sudah ada lagu Karena Aku Bukan dari Mace Purba. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak terus mengintensifkan pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak parkir. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak daerah. Upaya pengawasan dilakukan sebagai bagian dari penggalian potensi pajak yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Sektor parkir masih memiliki potensi cukup besar untuk mendongkrak penerimaan daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah terus memperkuat upaya penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan deteksi dini di masyarakat. Anggota DPR RI Komisi 9 Edi Wuryanto mengatakan, untuk mempercepat penanganan, pemerintah melakukan pemeriksaan menggunakan mobile ronsen di berbagai titik. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap penderita dan keluarga untuk mengetahui potensi penularan. Setelah ronsen, warga akan menjalani tes cepat molekuler guna mengetahui apakah pasien mengalami kebal obat atau tidak. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Ada bunda dan juga ada adik-adik ya dalam program Indonesia Layak kali ini atau yang disingkat dengan Idola. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam tema mengukir prestasi dengan bertutur. Tentunya kemampuan bertutur ini menjadi kemampuan yang dibutuhkan dalam era saat ini ya, karena dapat melatih rasa percaya diri pada anak, kreativitas, kemampuan berbahasa, bahkan kemampuan mengekspresikan diri. Dan pada kesempatan kali ini juga sudah hadir adik keren yang berprestasi nih, yaitu Kirana Pelangi. Kirana Pelangi Sofian, siswi SDN Unyur Kota Serang yang bahkan berhasil meraih juara 3 lomba bertutur tingkat SD se-Kota Serang tahun 2026. Dan tentunya tidak lepas dari peran penting orang tuanya, yaitu Ibu Sekar. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Selamat pagi Pelangi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, ini kelihatan dari suaranya semangat dan ekspresif ya. Makanya gak heran jadi juara ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Ibu Sekar. Assalamualaikum Ibu Sekar.
2: Waalaikumsalam Kakak.
0: Iya, kabarnya gimana hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Tadi perjalanan kesini lancar?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar. Nah ini ke Pelangi dulu ya, okay. Ibu ya. Pelangi, ini boleh diperkenalkan atau disapa dulu kali ya pendengar Pro 1 RRI Banten, sambil diceritakan gimana perasaannya menjuarai lomba bertutur tingkat SD se-Kota Serang nih ya.
1: Rasanya seneng banget karena gak nyangka gitu bisa menang se-Kota Serang. Terus di sana juga ketemu teman-teman banyak. Jadi kita juga bisa ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak gimana, bisa mencari ide-ide yang lain lagi supaya kita menjadi lebih bagus. Rasanya seneng banget, gak nyangka gitu. Terima kasih juga untuk guru saya yang sudah mengajar saya, yang namanya Bu Ai dan Bu Alfi.
0: Baik-baik. Juga ada peran guru yang juga memberikan dukungan gitu ya.
1: Iya.
0: Wah, ini rasanya pasti seneng banget ya. Nah ini kalau dari Ibu Sekar nih, gimana nih perasaannya tahu kalau lagi-lagi Kirana menjuarai lomba bertutur tingkat SD se-Kota Serang tahun 2026, Ibu Kirana? Ibu Sekar ya.
2: Alhamdulillah, rasanya nggak nyangka, malah sempet nggak percaya, kaget.
0: Oh kaget ya. Bisa dikatakan hadiah indah gitu ya.
2: Karena waktu harapan 3 disebutin, harapan 2, harapan 1, wah udah nih kayaknya gak dapet nih. Udah kayaknya gak dapet nih, cuma bismillah aja deh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ternyata juara 3 loh, ini keren loh, se-Kota Serang loh ini ya. Nah ini Kirana boleh diceritakan pengalamannya pas lomba itu bersaing dengan siapa aja, terus gimana atmosfernya kayak gitu, gimana nih suasananya?
1: Suasananya tegang banget karena gak nyangka teman-teman yang lain tuh udah bagus banget. Jadi aduh gimana ya, takut gitu, semoga menang aja, doa terus. Soalnya ngelihat teman-teman yang lain itu bagus-bagus ceritanya, mereka itu di cari lagi idenya, dibuat lagi lebih bagus. Jadi aku aja deg-degan. Takut kalah, ternyata menang, alhamdulillah.
0: Ternyata enggak nyangka ya. Berarti iya, bisa mengantisipasi atau bisa mengatasi demam panggung ya, atau deg-degannya itu ya. Gimana sih resepnya Kirana kok bisa mengatasi deg-degannya itu gimana?
1: Berdoa terus jangan pikirin yang lain-lain, serahkan aja semuanya kepada Allah.
0: Baik-baik. Nah ini pesertanya ada berapa Kirana pas itu Kirana?
1: Ada 28.
0: Wow, 28, padahal itu sudah diseleksi ya.
1: Iya.
0: Udah diseleksi, itu ada berapa babak itu atau hanya satu aja?
1: Dua babak pertama itu seleksi ya bunda. Ada berapa?
2: Yang pertama seleksi.
1: Pertama seleksi ada
2: se-Kota Serang.
1: Se-Kota Serang. Terus yang keduanya baru ya bunda?
2: 30 kalau gak salah yang iya, pas seleksi.
1: Harusnya waktu pas final juga 30 ya.
2: Iya itu final sayang.
1: Tapinya malah 28, kayaknya orangnya pada Gak ada.
0: Ada yang gak hadir gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu ya. Dan ini, wah ini keren ya. Dan kalau dilihat Ibu Sekar ini cara berbicaranya juga lancar, ekspresif gitu ya. Dan ini sejak kapan Ibu Sekar tahu kalau Kirana ini unggul ya dalam hal berbicara seperti itu?
2: Sebenarnya sih dari TK udah kelihatan ya. Kak suka bicara di depan kaca, ngumpulin boneka-bonekanya, monolog sendiri kayak gitu. Mungkin karena lingkungan juga ya di rumah, kadang-kadang lihat saya live gitu kan. Sambil belajar juga dianya.
0: Berarti bentuk dukungannya supaya semakin lancar gitu ya. Itu dikasih apa nih? Apa ada resep-resep supaya Kirana ini semakin percaya diri, enggak mudah deg-degan? Itu ada resepnya enggak? Ibu Sekar.
2: Berdoa aja sih kita, pokoknya enggak usah mikirin macam-macam, udah do the best aja.
0: Baik-baik. Nah, sejauh ini gimana Kirana latihannya? Itu kalau dibagi waktu sama sekolah, sama bermain itu gimana sih caranya supaya bisa tetap tetap konsisten dan kemudian dapat juara? Keren loh ini, juara 3 loh ini.
1: Kalau dibagi waktunya itu mama aku ikutin. Pertamanya kita kompromi dulu, Mbak, ini jam segini kamu mau ngapain? Kata Bu Mun kalau lagi pas bangun tidur sampai mau tidur lagi itu harus waktunya dibagi.
0: Dibagi.
1: Iya, waktunya harus pas. Kamu harus tahu waktu jam segini tuh ngapain. Waktu jam segini tuh sekolah, les, ngaji gitu.
0: Berarti memang udah ada kesepakatan ya antara orang tua dan juga Kirana,
1: iya,
0: gitu ya, untuk bisa membagi waktu-waktu tersebut ya. Nah, terus kalau ini Kirana pas lomba itu menceritakan apa gitu dari lomba bertuturnya nih?
1: Waktu bertutur kemarin menceritakan Tanjung Lesung.
0: Tanjung Lesung. Nah, kenapa kok pilih Tanjung Lesung? Coba.
1: Karena waktu FLS juga aku kan ceritanya tentang monyet dan kura-kura yang sedang memetik cabai. Nah, aku tuh suka sama suara monyet. Jadi mama sama guru tuh cari cerita yang ada suara monyetnya. Nah, Tanjung Lesung itu menceritakan Raden Budok, dia main lesung di hari Jumat. Terus dia berubah menjadi lutung.
0: Oh, berarti ada cerita rakyat dan juga dikombinasikan sama fabel gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oke, baik-baik. Terus kalau ini biasanya berlatih berapa lama sebelum ikut lomba nih Kirana nih?
1: Seminggu.
0: Hah?
1: Seminggu, iya.
0: Seminggu aja.
1: Sama guru setiap pulang sekolah gitu.
0: Nah, ini gimana kalau di rumah gimana? Apakah ada 3 kali latihan atau gimana nih kalau di rumah?
1: Iya, kalau malam 2 kali, paginya sebelum berangkat sekolah 1 kali. Terus di sekolah 1 kali lagi, jadi 4 kali.
0: Baik-baik, keren-keren ya. Nah, ini sekaligus saya juga mau tanya ke Ibu Sekar nih. Nah, ini tentunya kan ketika lomba bisa jadi anak ini merasa lelah gitu ya Ibu Sekar ya. Nah, ini bagaimana dorongan atau motivasi Ibu Sekar ataupun sebagai orang tua nih agar bisa tetap memantau kesehatan anak dan juga sekaligus memantau latihannya agar dia tetap bisa memberikan hasil yang maksimal gitu Ibu Sekar?
2: Memang ya, kan Kirana udah kelas 5 jadi semakin banyak kegiatan ya di sekolah, sekolah madrasahnya, sekolah SD-nya, lesnya. Jadi kita sering kompromi aja. Baiknya gimana, saya juga gak mau ada paksaan pikirannya, biar happy juga ngejalaninnya Kak. Jadi ya gitu, harus tidur yang cukup.
0: Baik-baik.
2: Main game gak boleh lama-lama, 2 jam aja, weekend. Amin.
0: Baik-baik seperti itu ya Kirana ya.
1: Iya.
0: Nah, Kirana nih, ini kan kalau menceritakan kembali kan pasti ada sesi mengingatnya gitu ya, atau menghafal. Itu ada tips and triknya nggak sih Kirana supaya kita itu bisa cepat menghafal dan tentunya kan paham ya. Kok paham bagaimana ceritanya diceritakan secara ekspresif, menarik, intonasinya juga bagus. Nah, itu gimana Kirana?
1: Kalau aku cara menghafalnya dibaca dulu setengah, terus dibaca, terus kalau udah hafal ditutup kertasnya, dihafalin lagi gitu, sedikit demi sedikit. Iya.
0: Seperti itu. Nah, kalau untuk latihan intonasinya atau artikulasinya gimana Kirana?
1: Kalau itu diajarin sama Bu Aufi ya Bun ya, tapi kalau suara lutungnya dari aku sendiri.
0: Gimana tuh, boleh kasih sedikit aja
1: gitu.
0: Ih, keren banget. Ini benar-benar sudah menunjukkan apa ya, kayak karakter tokohnya seperti itu ya, Kirana ya. Nah, ini kakak juga pengen tahu nih Kirana, yang dinilai oleh juri pas lomba bertutur itu apa aja Kirana?
1: Itu cara dia menghafal teksnya, terus dia tuh gak boleh berhenti gitu. Kan waktu lomba sesi final ada waktunya 7 menit. Nah, itu kalau misalnya dia gak pas itu udah nanti kayak ada lampu warna merah, kuning, hijau. Kalau hijau itu artinya udah mulai, kuning itu tinggal sisa 5 menit, dan merah itu udah harus berhenti.
0: Baik, berapa tadi berapa waktunya?
1: 7 menit.
0: 7 menit.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Nah, ini kalau dilihat dari pas latihan, ini paling suka cerita-cerita apa sih Kirana? Selain tadi ada Tanjung Lesung ya, biasanya yang digunakan cerita itu cerita-cerita apa?
1: Kok aku suka cerita apa teman? Yang telur itu.
0: Ayo apa nih?
1: Apa? Oh, Timun Mas, aku suka cerita.
0: Oh, Timun Mas.
1: Iya.
0: Nah, mengapa kok pilih? Itu kan bisa masuk ke cerita-cerita masa lalu dan ada budayanya juga ya, Kirana. Mengapa kok suka dengan genre itu, jenis-jenis bacaan itu?
1: Seru aja didengarnya. Wah, kok bisa sih ada seperti ini melawan ijo buta raksasa gitu. Gak nyangka. Kan waktu kecil baca itu tuh belum tahu ya, itu tuh beneran apa enggak. Aku nanya ke Bun, ini beneran lawan ijo buta raksasa? Bukan, ini cuma cerita doang, kata Bun.
0: Baik-baik. Jadi memang ada sisi literasi yang dibangun sama Ibu Sukma juga ya, di untuk perkembangan bahasanya Pelangi gitu ya. Nah, terus nih Ibu Sekar tentunya kan ada koordinasi dengan pihak sekolah terkait latihan-latihan tersebut ya. Nah, kalau dari koordinasi dengan pihak sekolah itu seperti apa, Ibu Sukma?
2: Biasanya sih pas jam istirahat, kalau nggak setelah pulang sekolah ya. Gitu sih, diusahakan biar Kirana juga nggak terlalu lelah. Itu karena kan banyak kegiatan juga.
0: Ikut pokoknya, apa aja ini selain ikut lomba bertutur, ada apa aja kesibukannya Kirana nih?
1: Pulang sekolah itu sekitar jam 2 madrasah. Setelah madrasah pulang jam 4, habis itu les ya, Bun, lesnya setiap Senin dan Sabtu. Terus Sabtu juga les bahasa Inggris sama les mewarnai. Pas pulang sekolah les mewarnai gitu.
0: Wah, keren amat ya. Kegiatannya padat ya.
1: Iya.
0: Nah, ini tentunya balik lagi ke Ibu Sukma. Dengan melihat kepadatan kegiatan tersebut itu, saya lihat kok Kirana ini responnya positif gitu ya. Itu apa ada suasana-suasana yang sengaja dibangun di rumah sehingga Kirana itu memang sangat menikmati kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa dikatakan itu padat ya, Ibu ya.
2: Sering di kita ingetin aja sih, mumpung masih kecil harus banyak-banyak kegiatan positif. Gak apa-apa capek, yang penting kegiatannya positif seperti itu, karena kan untuk bekal dia juga di masa depan kayak gitu. Kita sering kasih tahu dampaknya kalau misalnya terlalu banyak main game apa gimana, nanti efeknya ke depannya seperti apa, kesehatannya juga gitu. Jadi sebenarnya kita kasih pilihan juga sih, kalau begini jadinya begini loh dampaknya. Tapi kalau kegiatannya positif, walaupun lelah tapi ada manfaatnya. Makanya sering-sering kita koordinasi sih sama Kiran, baiknya mau gimana nih, jam berapa dia mau ini, semuanya kita kompromiin.
0: Baik-baik. Di sini memang ada contoh dari keluarganya juga, karena memang kan anak-anak ini bisa dibilang peniru ulung ya, Ibu ya. Dan juga ada kesepakatan itu tadi ya, terkait membagi waktu itu ya, Kirana ya. Nah, ini Ibu, setelah Kirana ikut berbagai lomba ini, apa ada hal yang dirasakan dari kemampuan Kirana, misalnya semakin apa yang berlebih dari kemampuannya itu?
2: Saya pikir sih dia udah mulai bisa intonasinya ya. Udah mulai bisa pitch controlnya, suara-suaranya udah mulai lebih mateng, lebih bisa membeda-bedakan gitu.
0: Keren-keren. Berarti memang karena sering dilatih, percaya dirinya juga makin tinggi gitu ya. Dan kemudian suaranya juga semakin terlatih gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, terus kalau yang menirukan suara itu pernah merasakan kesulitan nggak, Kirana? Kan?
1: Iya, apalagi waktu bertutur tuh Dalam cerita aku tuh banyak perubahan suaranya, jadi kakek lah, jadi cewek, jadi terus jadi Raden Budok ya bener, jadi nenek. Lutung, nenek, banyak. Jadi diajarin sama guru, kamu setiap perubahan suara kamu harus ingat habis ini tuh suara siapa gitu. Jadi aku latihannya suara terus.
0: Keren, berarti memang dari setiap segmen itu ada ditandai suara-suaranya begitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Suara-suaranya, nah itu berarti butuh catatan juga nggak Kirana berarti?
1: Mm-mm. Iya butuh.
0: Nah kalau belajarnya Kirana selain tadi ada latihan, ada nggak sih tokoh-tokoh yang dijadikan pedoman saat lomba bertutur? Aku maunya kayak ini nih si A nih, tokoh si A supaya aku bisa lancar kayak si A. Ada nggak tokoh-tokoh seperti itu panutannya ya?
1: Apa ya? Jadi itu Raden Budok ke?
0: Biasanya kan ada suara-suara contohnya ya. Nah itu biasanya Kirana tahu suara-suara contohnya itu dari mana?
1: Cari di YouTube, terus ngikutin teman-teman yang tahun lalu ikut lomba juga yang menang.
0: Gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah terus pernah nggak Kirana seperti melakukan improvisasi atau perubahan kayak punya ide-ide sendiri gitu ya?
1: Aku tambahin kadang.
0: Seperti apa itu? Seperti apa penambahan idenya tuh Kirana?
1: Kadang aku bilang ke gurunya, Bu, boleh gak dalam cerita ini aku tambahin kata ini? Oh iya, boleh-boleh, bagus tuh kalau ditambahin, asalkan waktunya pas ya, gitu. Oh iya, Bu. Jadi aku kadang tambahin ide-ide yang dicari sama aku.
0: Gitu, berarti memang dari pelatihnya, dari gurunya juga terbuka terhadap kreativitas yang ikut lomba ya, kreativitas anak-anak begitu ya. Nah kalau dari sekolahnya Kirana, yang diseleksi, yang diambil hanya Kirana sendiri. Oh seperti itu ya. Oh baik, ini pembahasannya menarik. Dan sebelum kita melanjutkan, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya Ibu Sekar dan Kirana, sambil menunggu siapa tahu pendengar ada yang ingin bertanya melalui WhatsApp kami di 08111450949. Pendengar tetaplah bersama kami di program Indonesia Layak Anak.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan tema yang kita bahas masih sama, yaitu mengukir prestasi dengan bertutur. Dan di studio RRI Pro 1 Banten masih bersama Ibu Sekar, selaku orang tua dari Kirana Pelangi Sofian, siswi SDN Unyur Kota Serang yang berhasil meraih juara 3 lomba bertutur tingkat SD se-Kota Serang tahun 2026. Nah, ini melanjutkan pembahasan yang tadi ya, Kirana ya. Nah, ini Kirana pernah nggak sih karena kesulitan tadi, kesulitannya termasuk menirukan suara-suara ya?
1: Iya.
0: Karena tentunya kan harus sering-sering berlatih gitu. Pernah nggak sih di tengah jalan tuh kayak mau nyerah aja gitu? Pernah gak kepikiran
1: pernah
0: kayak gitu?
1: Pernah, waktu itu pas lagi pulang sekolah capek banget disuruh latihan. Terus nanti apalagi pulang latihan harus berdasa, belajar lagi, dihafalin lagi teksnya. Sampai, bun, gak latihan dulu sih, capek. Terus kata bun, ayo semangat, semangat, kamu mau menang gak?
0: Jadi dikasih dorongan gitu ya. Nah, kalau dari Ibu Sekar nih, tadi selain ada dorongan gitu, apa bujukannya supaya Kirana ini gak gampang nyerah ya? Biasanya kalau anak-anak itu kan memang moodnya itu lagi naik turun juga ya. Biasanya dibujuk apa Ibu Sekar nih?
2: Dibujuknya es maca.
0: Oh, es maca. Ya berarti kan, gak aneh-aneh.
2: Selama latihan aku ngelarang minum es gitu-gitu, goreng-gorengan. Soalnya kan suaranya kan yang paling vital kan ya. Jadi udah, nanti begitu selesai kita beli es maca, tenang aja.
0: Jadi dibujuk sama es maca gitu.
2: Iya.
0: Nah, ini kalau di rumah suka baca juga berarti?
1: Suka.
0: Biasanya suka baca apa nih demi mendukung kemampuan di bercerita atau di bertutur gitu ya?
1: Suka baca cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Tapi kadang aku gak punya bukunya ya, jadi bacanya di YouTube, ngedengerin. Terus kadang nonton orang yang lagi sambil cerita, sambil menirukan suaranya. Jadi aku kepikiran, oh jadi suara kakek tuh kayak gini, coba ikutin gimana caranya bisa suaranya kayak gitu gitu jadinya.
0: Baik. Nah, ini tentunya ada peran parenting dari orang tua ya Ibu Sekar ya. Nah, itu kalau parenting yang diterapkan oleh Ibu Sekar sendiri dalam menggali potensi atau mengasah potensinya Kirana, ya itu seperti apa Ibu kalau di rumah?
2: Saya sih pokoknya sedini mungkin Kirana harus disiplin.
0: Baik.
2: Biar dia belajar ke depannya, dia harus tahu dari bangun tidur, berangkat sekolah, pulang sekolah, dia harus tahu jam berapa, mau ngapain, apa aja, biar bisa lebih baik ke depannya. Harus bisa disiplin ya.
1: Iya.
0: Ada batasan-batasan gak yang diterapkan nih Ibu?
2: Batasannya Kiran kalau weekend baru boleh main HP, itu pun 2 jam. Kadang-kadang suka ngeyel sih. Tidur gak boleh malam-malam.
1: Paling telat jam 9 ya.
0: Paling telat
1: jam 9.
0: Oh, paling telat jam 9 itu harus udah
1: tidur. Iya.
0: Itu langsung bisa tidur.
1: Bisa.
0: Keren. Dan tentunya ini kalau pas lomba bertutur ada kostum-kostum yang dipakai enggak Kirana?
1: Ada. Waktu kemarin aku pakai kostumnya baju silat dari SD, terus pakai tas baduy sama top ikat kepala
2: baduy.
1: Iya, ikat kepala baduy.
2: Kainnya.
1: Sama kain baduy juga diikat jadi rok gitu.
0: Keren-keren, berarti ada sisi budaya lokalnya gitu.
1: Iya,
0: ya Kirana?
1: Iya, soalnya kan itu cerita dari baduy ya Bun?
2: Dari Pandeglang.
1: Iya.
0: Oh, dari Pandeglang. Itu juga masuk penilaian gak untuk kostumnya nih? Atau tidak? Atau hanya intonasi atau alur cerita yang dinilai sama juri?
1: Kalau baju gak terlalu ya Bun ya. Yang dinilai itu bertutur sama cara dia menghafal teks dan suara.
0: Baik. Nah, ini pernah nggak pas lagi ngehafalin tiba-tiba ngeblank, malah nggak tahu isinya sama sekali, pernah nggak Kirana?
1: Pernah. Waktu itu karena di situ waktu pulang sekolah banyak yang nonton di kelas, jadi aku agak sedikit grogi, lupa. Jadi waktu pas belajar itu sama guru berhenti ngeblank.
0: Berarti ngeblank gitu ya,
1: yeah.
0: Berarti diulangi lagi yeah. gitu ya Kirana ya. Nah ini kalau dalam menghafal dicatat atau hanya angan-angan Kirana? Kan ada juga ya anak-anak yang menghafal perlu dicatat, ada yang juga dia itu menghafalnya bayangan gitu.
1: Kalau aku ceritanya diketik terus difotokopi, dibaca, jadi kertas gitu, dibaca terus.
0: Dibaca berulang-ulang
1: yeah.
0: gitu ya. Oh seperti itu ya. Terus kalau pemilihan bacaannya itu Kirana biasanya milih yang seperti apa? Kan pasti ada banyak bacaan nih. Kirana milih yang seperti apa gitu?
1: Kalau aku teks yang kemarin diambil yang penting-pentingnya aja gitu.
0: Yang penting-pentingnya aja.
1: Yeah.
0: Baik-baik. Nah ini kembali ke Ibu Sekar nih. Nah ini kalau kita lihat Kirana ini memang percaya dirinya juga tinggi ya, Ibu Sekar nih. Apakah memang ada tips yang dilakukan? Misalnya nih Kirana tiba-tiba demam panggung. Nah kalau support dari sekolah maupun dari orang tua itu seperti apa kalau menghadapi anak yang demam panggung gitu?
2: Biasanya sih kalau Kirana demam panggung, aku suruh jangan lihat siapa-siapa.
1: Iya.
0: Jangan lihat siapa-siapa, tapi kalau ekspresif tentunya melihat ke depan ya.
1: Iya.
2: Lihat aku aja, lihat aku aja. Jangan lihat yang lain.
0: Oh, berarti lihat Ibu Sekar aja gitu.
1: Iya.
0: Oh, karena dengan melihat Ibu Sekar yang merupakan orang tuanya mungkin bisa membangun kepercayaan ya, ada pendampingnya gitu ya. Nah terus selama ini udah ikut lomba di mana aja Kirana sebelum di lomba berpetutur ini?
1: Waktu 2025 di tempat les, terus FLS 2N sama bertutur ini benar. Udah.
0: Berarti memang itu ya. Sangat suka berbicara, berbahasa gitu ya.
1: Iya.
0: Kira-kira cita-citanya apa nih Kirana?
1: Kalau cita-cita aku sih banyak, tapi lebih pengennya pengusaha sama pramugari.
0: Wow, keren ya. Semoga itu ya lancar jaya ya. Tapi kan kita gak tahu kan ke depannya. Kan bisa aja cita-cita ini kan bisa berubah-berubah ya Ibu Sekar ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau masih anak-anak ini memang banyak cita-cita yang pengen dicapai gitu ya Kirana ya. Nah ini Kirana boleh dikasih tips dan triknya gak? Supaya bisa terampil dalam bertutur maupun bercerita atau berbicara gitu ya kepada adik-adik yang mungkin saat ini juga sedang menonton, agar baik juga kemampuan bicaranya dan bisa mengikuti jejaknya Kirana gitu. Boleh, silakan.
1: Apa ya? kita harus percaya diri cara membacanya. Terus kita itu harus sering baca-baca teksnya dimanapun. Kita juga harus mencari gimana caranya suara ini, gimana cara suara ini gitu. Kalau aku waktu kemarin juga cari-cari ide suara di YouTube, di mana gitu. Jadinya bisa, oh jadi suara perempuan tuh kayak gini, suara laki-laki, kakek gitu.
0: Baik-baik, berarti memang selain sering berlatih, kita harus juga sering mengamati tokoh-tokoh yang mau dibawakan gitu ya. Dan latihan suara intonasi, artikulasi gitu ya Kirana. Nah itu tadi adalah dari Kirana. Nah kalau dari Ibu Sekar nih, sebagai sudut pandang orang tua ya Ibu Sekar, bagaimana cara mengasah percaya diri anak, dan kemudian bagaimana cara mengasah bakat anak seperti itu atau keunggulan anak?
2: Kalau mengasah bakat anak, aku sih mencoba semua kegiatan positif aku Kirana biar coba, biar dia explore dia senangnya di mana, happy-nya di mana. Dari situ saya baru tahu, oh ternyata dia senang perform,
0: baik,
2: senang berbicara seperti itu. Buat percaya dirinya, saya selalu bilang gak usah takut buat coba. Kesempatan gak datang dua kali, kapan lagi, ayo gitu.
0: Nah itu adalah kata-kata hari ini dari Ibu Sekar ya. Kesempatan tidak datang dua kali, maka harus mencoba. Coba. Gitu ya Ibu Sekar ya. Nah baik, nah ini kalau semisal Kirana tampil buat bertutur mau di sini?
1: Boleh.
0: Boleh, setelah ini ya.
1: Yeah.
0: Setelah ini, baik. Ini saya saya akhiri dulu ya Ibu Sekar dan Kirana. Baik, demikian program Indonesia Layak Anak edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dengan tema Mengukir Prestasi dengan Bertutur yang disampaikan oleh narasumber Kirana Pelangi Sofian, siswi STN Unyur Kota Serang yang berhasil meraih juara 3 Lomba Bertutur Tingkat SD Sekota Serang tahun 2026 dan Ibu Sekar selaku orang tua dari Kirana Pelangi Sofian. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami tampilkan bagaimana keterampilan bertutur dari Kirana Pelangi Sofian. Semoga bisa menghibur Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sekar dan Kirana yang telah hadir di studio RRI Sekolah 1 Banten ya. Baik. Silakan Sekar. Boleh.

0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
1: Untuk apa harta dunia? Begadang jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
2: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Benar, tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi ikan tawar guna memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Denny Iskandar, mengatakan pemerintah daerah bekerja keras agar produksi ikan tawar lokal mampu menyuplai kebutuhan program tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, revitalisasi jembatan penghubung antar kampung di Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang mulai dilakukan Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat menuju jalan raya hingga kawasan Anyer dan Cilegon. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 12 lebih 11 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita berada di siaran tradisional, seni tradisional dan budaya. Satu lagu pendengar dari Jember ya, Jember Nusantara, ini Ling Raffin yang dibawakan oleh Ling Raffin. Nah, pendengar, mengenai seni tradisional dan budaya, di ada satu komunitas pendengar, komunitas Tanoker Ledo Kombo, ini kembali menggelar Festival Egrang ke-14 pendengar, sebagai ruang ekspresi kreativitas masyarakat sekaligus upaya melestarikan permainan tradisional, di mana Direktur Tanoker Farha Cici mengatakan Festival Egrang ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tapi juga arena gelar karya pelajar mulai tingkat SD hingga SMP serta komunitas seni pendengar. Nah, menurut Cici sendiri, kegiatan launching ini dikemas secara inklusif dan melibatkan lintas generasi mulai dari anak-anak hingga lansia. Nah, berbagai kegiatan digelar dalam launching tersebut, diantaranya ada lomba mewarnai bagi anak, kemudian lomba senam bagi lansia, kuliner tradisional hingga pameran kerajinan ramah lingkungan pendengar. Kemudian nanti untuk puncak Festival Egrang ke-14 ini akan digelar pada 1 Agustus 2026. Dan sementara itu launching Festival Egrang di Pasar Lumpur Sumber Lesung Ledo Kombo ini di hari Sabtu kemarin sekaligus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional pendengar. Nah, untuk launching Festival Egrang juga dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Fatria yang menjadi keynote speaker dengan tema permainan tradisional di era digital pendengar. Dan sejak 2024, Tanoker juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melalui program sekolah prototype yang memasukkan permainan tradisional egrang ke dalam modul ajar sekolah pendengar. Dan selain ruang pelestarian budaya, Festival Egrang juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku kuliner dan kerajinan lokal di kawasan Pasar Lumpur. Nah, festival ini turut menghadirkan berbagai permainan rakyat seperti polo lumpur, tarung bantal, balap bakiak, outbound hingga permainan egrang yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Pendengar, siang-siang gini enaknya kayaknya minum yang manis-manis dingin ya. Dimana di Indonesia ini kenal ada namanya es cendol. Pendengar mungkin gak asing lagi ya, semua pasti tahu yang namanya es cendol, pendengar. Nah, minuman es cendol ini adalah minuman tradisional, pendengar, sekaligus ikon kuliner jajanan populer Indonesia, pendengar. Dimana es cendol ini adalah minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Berakar dari tradisi kuliner kuno, pendengar, yang awalnya dikenal sebagai dawet dan tercatat dalam naskah Jawa kuno seperti Serat Centini pada abad ke-19 dan Kakawin Kresnaya pada abad ke-12, pendengar. Nah, nama cendol sendiri ini berasal dari kata jendol atau jendolan dalam bahasa Jawa atau Sunda, merujuk pada bentuk buliran hijau kenyal yang khas, pendengar. Nah, cendol ini biasanya disajikan sebagai pencuci mulut atau makanan selingan. Secara tradisional, pendengar, cendol dibuat dari tepung beras atau tepung hangkwe yang diberi warna hijau alami dari daun suji atau pandan, kemudian disajikan dengan gula merah cair atau gula aren dan santan. Cendol diyakini turunan dari dawet yang sudah dikenal lama di Jawa. Nah, istilah dawet bahkan dipercaya, pendengar, disebut dalam prasasti Taji Ponorogo pada abad ke-10, pendengar. Nah, sejak Indonesia merdeka, cendol mulai dikenal di berbagai daerah. Nama minuman ini berbeda-beda menurut daerahnya, pendengar. Meski identik dengan Jawa, kini cendol tersebar luas di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura. Wah, luar biasa ya, cendol ini ya sudah go internasional, pendengar ya. Dengan variasi lokal seperti tambahan kacang merah. Nah, kalau dulu es cendol ini hanya dijajakan secara tradisional dengan pikulan di pasar-pasar, dan kini telah menjadi ikon kuliner jalanan yang tak hanya populer di Indonesia, pendengar, tetapi juga di negara-negara tetangga. Dan minuman ini sangat cocok disajikan saat siang hari pada cuaca panas. Nah, itu dia, pendengar, untuk informasi mengenai es cendol ya. Mungkin bisa menjadi rekomendasi minum Anda di siang hari ini ya, untuk melepas dahaga Anda di siang hari yang lumayan panas ya, walaupun agak-agak sedikit mendung, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega. Rindu itu masih saja setia, seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

menemani Anda mendengar di Banten siang ini ya, masih bersama saya Lala Rahma sampai pukul 17 sore nanti ya pendengar ya. Dan untuk siang-siang gini enaknya mungkin kalau tadi minumnya adalah cendol, kalau makannya mungkin makan yang pedes-pedes ya pendengar ya, karena kalau misalnya makan nggak pakai sambal itu kayaknya kurang enak gitu ya. Nah jadi pendengar, di mana kuliner pedas ini merupakan ciri khas gitu ya, favorit masyarakat Indonesia pendengar, dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah pendengar. Meski sebagian tidak menyukai cabai, banyak masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Nah, si Indonesia sendiri pendengar ini dikenal kaya kuliner pedas, mulai makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari. Ada cireng, seblak, ayam geprek gitu ya, makaroni pedas ini mudah semuanya ditemukan di berbagai tempat. Nah ada alasan nih kenapa makanan pedas digemari masyarakat Indonesia. Nah yang pertama karena budaya yang kental dengan rasa pedas pendengar. Makanan pedas sangat lekat dengan penggunaan rempah Nusantara seperti cabai, kemudian lada, dan kunyit dalam kuliner Indonesia. Nah, iklim tropis Indonesia ini membuat makanan pedas digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme. Kemudian kandungan nutrisi pada cabai. Nah, cabai sendiri ini pendengar mengandung vitamin A, C, kalium, dan zat besi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Meski bermanfaat, konsumsi cabai berlebihan ini dapat meningkatkan asam lambung dan memicu gangguan pencernaan. Jadi tetap harus dibatasi ya untuk makan makanan pedas pendengar. Selanjutnya, menambah variasi pada hidangan. Nah, banyak masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari. Beragam sambal Nusantara ini menghadirkan sensasi khas yang memberi kepuasan bagi pecinta makanan pedas. Dan yang terakhir adalah pereda stres pendengar. Nah, tubuh akan melepaskan endorfin saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut. Nah, endorfin ini berperan sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh merasa lebih relax. Nah, makanan pedas ini telah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia pendengar, dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat. Ya, meski memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tadi tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Nah, untuk Anda sendiri pendengar, apakah Anda suka makan pedas? Boleh ya berbagi cerita, mungkin ada makanan kesukaan ya yang suka Anda konsumsi gitu ya. Kemudian Anda juga suka makan pedas, makanan apa sih yang sering Anda makan ya? Boleh berbagi cerita atau berbagi informasi ke Pro Satelari Banten pendengar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Secara resmi, pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah.
2: Alhamdulillah setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya keluarga saya dapat berangkat memenuhi tugas suci panggilan di langit.
3: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah. Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pencanangan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah yang bertema Menuju 5 Abad Jaga Jakarta Bersih di Plaza Festival Pedestrian Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 10 Mei 2026. Pramono menegaskan, membangun Jakarta tidak dapat dilakukan sendirian, misalnya dalam penanganan sampah yang membutuhkan kolaborasi bersama warga. Melalui deklarasi gerakan pilah sampah, Pramono mengajak seluruh warga memilah sampah dari rumah untuk membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
1: Secara resmi, pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah. Dan saya meyakini kalau ini bisa berjalan berhasil, apa yang menjadi arahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Agustus, Jakarta hanya akan bisa menimbun residunya, tidak seperti sekarang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani. Termasuk kami sekarang memberikan ruang izin untuk pasar-pasar yang ada di Jakarta, mereka mengelola sampahnya sendiri, seperti yang kita lakukan di Kramat Jati.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengapresiasi dan mendukung penuh gerakan pilah sampah yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta. Jumhur menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
5: Saya hanya memastikan bahwa inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh dan harus sukses, dan ini menjadi gerakan, bukan hanya gerakan birokrasi, bukan jadi gerakan pemerintah, tapi menjadi gerakan warga Jakarta. Karena itu ini juga bisa menjadi inspirasi menjadi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah, dalam memperlakukan sampah, sehingga tadinya kata Pak Menko menjadi musuh, harus menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Jakarta jadi contoh kita semua, kami sepenuhnya mendukung dan ini menjadi peristiwa nasional.
4: Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga mendukung penuh deklarasi gerakan pilah sampah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian serius terhadap persoalan sampah yang dinilai dapat menghambat cita-cita swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin akan menindaklanjuti terkait aduan warga soal adanya penerangan jalan umum yang redup di wilayah Kelurahan Serdang. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
6: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin kembali menjalankan kegiatan rutin silaturahmi bersama warga. Kali ini, kegiatan berlangsung di wilayah Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, dengan menyerap langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan kondisi lampu penerangan jalan umum yang redup dan dinilai mengganggu kenyamanan serta keamanan lingkungan pada malam hari. Menanggapi hal itu, Wali Kota Jakarta Pusat memastikan aduan warga akan segera ditindaklanjuti.
7: Saya ingin berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Saya akan mendengarkan, saya akan mencatat apa yang Bapak Ibu sampaikan, dan kita akan sama-sama mencarikan solusinya. Ada 22 lokasi yang saya datangi, baru ini saya dapat informasi ada lampu warnanya beda begini. Merdu. Saya masih ini, besok saya pengen lihat lampunya kayak apa. Ya, supaya saya tahu. Saya
6: cek, Pak. Selain menampung aspirasi warga, kegiatan silaturahmi rutin ini juga menjadi sarana pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk memastikan berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani lebih cepat melalui koordinasi lintas instansi terkait. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
3: Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional dengan gelombang pertama dimulai pada 22 April hingga 6 Mei 2026 menuju Madinah dan gelombang kedua pada 7 hingga 21 Mei 2026 menuju Jeddah. Dari pengamatan RRI Jakarta, jamaah haji Jakarta Utara mulai masuk asrama haji Pondok Gede pada 21 April 2026 dengan operasional keberangkatan berjalan lancar, di mana 62 ribu jemaah haji telah diberangkatkan hingga 30 April. Sementara jadwal keberangkatan gelombang pertama pada 22 April hingga 6 Mei 2026 berjalan lancar tanpa hambatan, di mana sebanyak 60 ribu jemaah juga telah diberangkatkan. Untuk jadwal keberangkatan pada gelombang kedua, 7 Mei hingga 21 Mei 2026 masih menunggu ribuan jemaah haji yang akan dijadwalkan memasuki asrama haji Pondok Gede. Diinformasikan pada puncak haji atau Arafah, di mana seluruh jemaah haji telah berkumpul di Padang Arafah pada 25 hingga 26 Mei 2026. Saat ini saya bersama salah satu keluarga yang sedang menunggu keluarganya yang berada di Pondok Gede. Ibu, bagaimana rasanya keluarga dapat menunaikan ibadah haji tahun ini?
2: Alhamdulillah, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya keluarga saya dapat berangkat memenuhi tugas suci panggilan wilayah.
8: Seberapa lama ibu keluarga menunggu keberangkatan haji?
2: Lama sih, lebih dari 10 tahun. Akhirnya keluarga saya bisa berangkat setelah menunggu lama. Alhamdulillah, dikasih umur panjang.
8: Harapan ibu terhadap ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya?
2: Ya, semoga pada tahun-tahun yang akan datang panggilan ini lebih mudah, seperti dahulu, tidak mengantri lama dan tidak perlu menunggu lama untuk ibadah haji.
8: Baik, terima kasih ibu. Pendengar, salah satu terobosan utama tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track atau market road yang menjangkau lebih dari 125 ribu jamaah melalui layanan ini. Proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia sehingga jemaah tidak perlu antri saat tiba di Jeddah atau Madinah. Layanan fast track ini cara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di tanah suci. Jamaah biasa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrian panjang imigrasi sehingga lebih nyaman terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan transportasi udara melalui Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang berpengalaman dalam penerbangan haji. Dari sisi lainnya, di embarkasi jamaah menjalankan pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost, dan lainnya. Akomodasi dan konsumsi juga disiapkan untuk menjaga koordinasi jamaah tetap prima sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
3: Beralih ke informasi berikutnya, rivalitas tensi tinggi. Pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore nanti diharapkan dapat berlangsung aman. Reporter Rizky Basuki melaporkan.
9: Persija Jakarta akan menghadapi rival abadinya, Persib Bandung, dalam laga pekan ke-32 Indonesia Super League 2025-2026 pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pertandingan Persija versus Persib dipastikan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mempertaruhkan harga diri dua tim besar, laga itu juga berpengaruh besar terhadap persaingan papan atas klasemen Indonesia Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, meskipun tensi akan tinggi, diharapkan pertandingan akan berlangsung aman. Demikian disampaikan Coach Mauricio Souza dalam konferensi pers di Samarinda kemarin.
10: Yang kelas itu sudah start dari fisik.
11: Jadi semua tahu ini derby, dong tahu bagaimana rivalitasnya.
10: Buat dia tukar kuat tuh baik.
11: Jadi harapan saya pertandingan di lapangan itu aman semua.
10: Jangan ada respect.
11: Dan pemain itu bisa respect sama.
10: A gente possa fazer realmente um jogo da grandeza que são as duas equipes.
11: Dan kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini.
9: Sementara itu, Kapten Tim Persija Jakarta, Rizky Ridho, bertekad membawa tim berjuluk Macan Kemayoran meraih 3 poin saat melawan Persib nanti sore.
12: Persiapannya untuk ke pertandingan, kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan. Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok dan insya Allah kita pulang membawa 3 poin.
9: Saat ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Sementara Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin dari 31 pertandingan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah. Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Dan baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 siaran sentral dari Jakarta. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten pendengar. Untuk Anda mungkin yang siang ini lagi istirahat siang ya di rumah, mungkin kumpul bareng keluarga, selamat beristirahat ya. Mungkin lagi mengumpulkan energi untuk besok kembali kerja lagi ya. Dan mungkin mau berbagi kondisi cuaca siang ini seperti apa, atau mungkin yang lagi di perjalanan mau update kondisi lalu lintas ya. Untuk para pendengar Pro 1 RRI Banten, boleh melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 08111450949.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
3: Banten Siang Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Batu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

satu lagu dari Mansyur S dan Elvi Sukaisi, Perawan Desa, yang mengawali untuk Prodangdut di siang hari ini. Prodangdut dangdut adalah kita ya. Dan sampai pukul 15 sore nanti pendengar masih lama ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun mau kirim-kirim salam ya, mau dengerin lagu dangdut gitu ya, yang mungkin punya lagu kesukaan gitu yang pengen Anda dengerin di siang hari ini sambil menemani istirahat Anda di siang hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp kami ya di nomor 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta,

tersembunyi. Sisi lain para bintang sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan nelayan Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Demikian disampaikannya saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih, Liato Selatan, Gorontalo di Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Di hadapan nelayan dan warga, Presiden mengakui pekerjaan nelayan penuh risiko dan tantangan di tengah laut. Menurut Kepala Negara, mereka harus menghadapi perubahan cuaca dan arus laut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang membantah dugaan penggunaan dana bantuan operasional atau BOS secara fiktif di Desa Negeri Kadu Genep, Kecamatan Petir, Minggu 10 Mei 2026. Pemerintah daerah memastikan pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan secara ketat dan berkelanjutan di seluruh sekolah. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana apakah kredibel dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
2: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar dari Pandeglang ya. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang, pendengar, resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung serentak secara nasional mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, pendengar. Nah, kegiatan besar 10 tahunan ini bertujuan memotret kekuatan serta struktur ekonomi wilayah secara menyeluruh guna menentukan prospek pembangunan masa depan. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang Ahmad Widianto, pendengar, menyampaikan persiapan matang telah dilakukan melalui sosialisasi dan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Pandeglang serta organisasi perangkat daerah atau PD terkait. Kemudian ia juga merinci metode pendataan pada sensus kali ini dilakukan melalui 3 cara utama, guna memudahkan para pelaku usaha memberikan data mereka secara akurat, pendengar. Nah, Ahmad juga mengatakan pendataan pada bulan Mei ini akan mengedepankan program ngibar atau ngisi bareng sebagai bentuk pendampingan langsung kepada komunitas pengusaha. Nah, organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran hingga asosiasi usaha lainnya akan diundang untuk melakukan pengisian data secara kolektif demi efisiensi waktu, pendengar. Dan setelah fase pendataan perusahaan besar selesai, BPS akan melanjutkan kegiatan door to door ke seluruh rumah tangga dan bangunan mulai 15 Juni mendatang. Pendataan rumah tangga ini nantinya akan terintegrasi dengan data kependudukan guna menghasilkan profil sosial ekonomi yang lebih komprehensif. Adapun hasil sensus ekonomi 2026 nantinya ini akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior ekiwedo.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Pendengar, hari ini di tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia pendengar di berbagai negara di dunia. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan bagi para penderita lupus. Nah, peringatan ini pertama kali pendengar ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global, dan penetapan tersebut bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu pendengar, Hari Lupus Sedunia berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini dimanfaatkan juga untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Nah, pada tahun 2026 ini pendengar, tema yang diangkat adalah Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Nah, kampanye ini menetapkan pentingnya mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi secara lebih luas. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering dialami oleh para penderita lupus pendengar. Di mana lupus sendiri ini merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara tidak normal. Nah, melalui peringatan ini masyarakat diharapkan semakin memahami lupus serta dampaknya terhadap kehidupan para penderitanya.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Pendengar, hari ini di tanggal 10 Mei, selain diperingati sebagai hari lupus tadi ya, diperingati juga pendengar sebagai hari tanpa sepatu. Nah, pada masyarakat memperingati hari tanpa sepatu yang mengangkat isu kemanusiaan, pendengar, gerakan ini mengajak publik merasakan kondisi tanpa alas kaki sebagai bentuk empati sosial. Nah, melalui kegiatan ini masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap anak-anak yang tidak memiliki sepatu, pendengar. Nah, selain itu gerakan ini juga membuka ruang bagi aksi donasi bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya diperingati juga sebagai Hari Ibu Laut atau Mother Ocean Day yang menyoroti pentingnya menjaga ekosistem laut, pendengar. Peringatan ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian laut. Nah, laut ini menjadi sumber kehidupan yang memberikan manfaat besar bagi manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu, menjaga laut dari pencernaan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Kanwil Kemenhats Banten imbau para jemaah haji mengikuti arahan petugas. Dewan Pers menggelar Panwalk bertajuk Pers Indonesia beradaptasi dan berintegritas. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenhats Banten menghimbau para jemaah haji untuk mengikuti aturan secara arahan dari para petugas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses keberangkatan menuju Arab Saudi berjalan lancar. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Banten memperketat edukasi mengenai batasan barang bawaan bagi jemaah haji. Langkah ini dilakukan guna memastikan proses keberangkatan menuju Arab Saudi berjalan lancar tanpa terkendala penumpukan bagasi yang melebihi kapasitas maskapai. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Banten, Samsudin, menegaskan setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa 3 jenis tas resmi selama perjalanan. Aturan ini meliputi 1 tas koper besar untuk pakaian, 1 tas bagasi kabin untuk kebutuhan harian, serta 1 tas selempang kecil khusus menyimpan paspor dan dokumen kesehatan.
1: Patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, kita hanya boleh membawa 3 tas. Tas koper, tas bagasi, dan tas lempang atau tas kecil. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika di sana, baik di Madinah, baik di Mekah, dilarang untuk mengambil video, mengambil foto-foto ketika di tempat-tempat yang tertentu.
2: Kedisiplinan jamaah dalam mengikuti instruksi petugas dinilainya menjadi kunci keberhasilan arus pemberangkatan hingga kepulangan jamaah nantinya. Dengan persiapan matang ini, ia berharap para jamaah haji asal Banten dapat menjalani ibadah di Tanah Suci dengan nyaman dan pulang kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Dewan Pers menggelar Panwalk bertajuk Pers Indonesia beradaptasi dan berintegritas pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan Hari Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di Gedung Dewan Pers Jakarta Minggu 10 Mei 2026 mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai ruang inklusif bagi masyarakat dan insan pers. Selain itu, Funwork menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya peran insan pers kepada masyarakat luas. Ia menegaskan masyarakat perlu menghargai kebebasan pers dan akses informasi yang akurat serta berintegritas. Funwork ini diikuti insan pers dan masyarakat umum dengan rute dimulai dari Gedung Dewan Pers di Jalan Kebun Sirih menuju kawasan Bundaran HI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memastikan penggunaan dana BOS di sekolah sesuai aturan dan pengawasan ketat. Fitri Aulia melaporkan.
3: Polda Banten melakukan revitalisasi jembatan Merah Putih Presisi di Kampung Cidohok, Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Groundbreaking pembangunan jembatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Pol Hengki. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas masyarakat antar kampung. Jembatan itu menjadi akses penting bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 1,5 meter itu dilaksanakan oleh Polres Jajaran Polda Banten. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait perbaikan infrastruktur masyarakat. Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang melintas. Selain itu, pembangunan juga mendukung akses pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pembangunan jembatan merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan dilakukan secara konsisten di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat.
4: Kesemuanya adalah untuk tindak lanjut apa yang menjadi arahan dari pimpinan kita Bapak Presiden maupun Bapak Kapolri, Polda Banten dan jajarannya merespon dan langsung menelanjuti hal-hal yang menjadi atensi, terutama salah satunya konektivitas antara desa, antar kampung, terutama jembatan yang digunakan oleh masyarakat maupun para pelajar untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, baik ke sekolah, bertani, bercocok tanam, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
3: Selain groundbreaking jembatan, kegiatan juga diisi dengan bakti sosial dan pembagian bantuan sembako kepada masyarakat Desa Gragol Indah. Kapolda Banten turut mengajak masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Ia juga mendorong warga untuk aktif menanam pohon demi mendukung kelestarian alam. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Kapolda Banten mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi mendukung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Polda Banten akan menginisiasi kerjasama dengan kalangan industri, perbankan, serta pihak yang memiliki program CSA. Hengki berharap semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi melalui sumbangan tenaga, pikiran maupun material. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan jembatan dan fasilitas sosial lainnya diharapkan terus berjalan demi kemaslahatan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Persita Tangerang siap menjamu Persijap di pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Banten International Stadium pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Baik tim tuan rumah dan tim tamu membutuhkan kemenangan di sisa laga musim ini. Pendekar Cisadane berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak selama berada di ajang Liga 1 Super League, yakni 47 poin yang mereka dapat pada musim 2022-2023 lalu. Saat ini Persita berada di urutan ke-9 klasemen dengan raihan 44 poin. Artinya kesempatan meraih 47 poin atau lebih masih terbuka dalam 3 laga tersisa. Persijap, tim asuhan pelatih Marcos Lemos, sedang berjuang lolos dari jeratan degradasi. Kini di posisi ke-15 dengan 31 poin, unggul 4 poin dari Persis Solo di posisi ke-16. Persijap tak bisa memainkan Borja Herrera yang harus menjalani akumulasi kartu kuning. Sementara dari kubu Persita, Raiko Rodriguez yang terkena kartu merah juga akan absen. Eber Besa yang mendapat cedera juga tidak bisa diturunkan dalam laga kandang ini. Pemain depan asal Brazil Carlos Panca menjadi nama yang wajib diwaspadai oleh barisan pertahanan Persita. Sekian warta berita saat ini. Kanwil Kemenhaj Banten imbau para jemaah haji mengikuti arahan petugas. Dewan Pers menggelar panwalk bertajuk Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pendengar, DPR RI menyoroti kasus jaringan joki ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT di berbagai daerah. Pendengar, salah satunya jaringan joki UTBK SNBT di Surabaya yang berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti menilai pendengar pengungkapan kasus tersebut ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan mengingat praktik kecurangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN ini ternyata dilakukan secara sistematis dan melibatkan sindikat terorganisasi. Pendengar, kedepannya ia mendorong panitia SNBT lebih memperkuat kembali sistem pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini karena kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan adanya peningkatan pengamanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan diketahui juga kasus tersebut terungkap setelah pengawas UTBK di kampus Universitas Negeri Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR, di mana foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama namun menggunakan identitas berbeda. Nah, dari pengembangan penyelidikan, polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Pendengar, Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan ini mengungkapkan sindikat tersebut memiliki sistem kerja yang rapi dengan pembagian tugas yang masing-masing pelaku. Dan dalam kasus ini, pendengar, pihak kepolisian juga mengungkap besarnya uang yang beredar dalam praktik curang tersebut dalam meloloskan peserta ke jurusan bergengsi, terutama tarif jasa joki disebut mencapai 700 juta rupiah per orang. Pendengar, nah, para pelaku diduga memiliki peran berbeda, yakni mulai dari perekrut peserta joki ujian, pembuat identitas palsu, hingga pihak yang mengatur proses administrasi. Nah, sejauh ini sebanyak 14 tersangka telah diamankan, sementara 2 orang yang diduga menjadi aktor utama masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kembali kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Bareskrim Polri membongkar praktik judi online jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat. Pendengar, Sabtu 9 Mei 2026, dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan 321 warga negara asing saat menjalankan aktivitas perjudian online. Pendengar, Karopenmas Diphumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, pendengar, menyampaikan pengungkapan ini bagian dari implementasi program Astacita Presiden, dan penegakan hukum dilakukan terhadap praktik perjudian online lintas negara yang semakin berkembang secara terorganisasi. Pendengar, dan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah gudang kawasan Jakarta Barat, dan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bareskrim Polri melalui proses penyelidikan mendalam di lokasi. Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Tripurta menjelaskan, pendengar, penyidik menemukan praktik perjudian yang dilakukan secara terorganisasi. Aktivitas tersebut juga melibatkan ratusan warga negara asing dari berbagai negara di Asia. Nah, sebanyak 321 orang diamankan dalam operasi tersebut, dengan mayoritas berasal dari Vietnam dan Tiongkok. Selain itu terdapat juga pelaku dari Laos, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Nah, berdasarkan pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah beroperasi selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Polisi juga menemukan sekitar 75 domain dan situs yang digunakan secara sebagai sarana perjudian online. Pendengar. Nah, selain mengamankan pelaku, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penggerebekan tersebut. Barang bukti meliputi paspor, telepon genggam, laptop, komputer, hingga uang tunai berbagai mata uang. Nah, sementara itu Sekretaris NCB Interpol Diphubinter Polri Brigjen Pol Untung Widiatmoko menyoroti pergeseran kejahatan cyber ke Indonesia. Nah, fenomena tersebut terjadi setelah penertiban perjudian online di sejumlah negara Asia Tenggara. Pendengar. Nah, saat ini Bareskrim Polri masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap jaringan perjudian tersebut. Penyidik juga mendalami pihak-pihak lain yang terduga terlibat dalam operasional perjudian online internasional.

0: bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Pendengar, sudah pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lela Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pendengar, di teknik ada Agung. Dan setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Beni Ramdhani @BeniRamdhaniOfficial_ pada 2025. Disebutkan bahwa dalam video aslinya Beni menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar, namun video itu dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Lala Huta berjudul Jomblo Blo Lulu sudah menemani kita di Banten sore ini. Senang sekali saya Tersi Sondang menemani Anda pendengar dimanapun Anda berada hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan terus menghadirkan beragam informasi pendengar dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: 104,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi di mana, Bro?
2: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
1: Samaan dong. Lu mau nonton film apa?
2: Nah, nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
1: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
2: Kok mainstream?
1: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
2: Maksud lu gimana sih?
1: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
2: Okay,
1: jadi lu enggak perlu ngantri.
2: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
1: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
2: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
1: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

Setelah aku mendengar Bermuara dari Rizky Febian featuring Mahal ini, sudah kami udarakan di Banten sore ini pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Zigo Rolanda, mendorong pemerintah agar segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas jalan lintas Sumatera. Pernyataan tegas ini merespons kasus kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Sumsel pada Rabu kemarin, pendengar. Politikus Golkar ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat perbaikan di titik-titik rawan kecelakaan di jalur lintas Sumatera, mengingat jalan lintas Sumatera merupakan jalur vital perekonomian di Pulau Sumatera. Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti masalah muatan tidak standar keselamatan dalam bus penumpang, di mana temuan adanya tabung gas, sepeda motor, dan mesin di dalam bus menjadi perhatian yang serius. Dan dalam penanganan kecelakaan, menurut Zigo tidak boleh berhenti pada pendataan korban semata, di mana peristiwa tragis ini harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi ulang tata kelola transportasi publik secara keseluruhan. Sebelumnya diberitakan kecelakaan maut terjadi antara bus ALS dengan truk tangki BBM di Sumsel, di mana insiden ini menewaskan belasan orang, dan kecelakaan terjadi kemarin Rabu kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan total 16 jenazah yang terlibat dalam kecelakaan itu, pendengar, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Satu informasi telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
3: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Masih dari Persatu Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan dua korban erupsi Gunung Dukono ditemukan tertimbun material vulkanik. Di mana BNPB menyatakan dua korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan Minggu 10 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan tertimbun material abu vulkanik. Dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HWKT berusia 30 tahun, WNA laki-laki, dan SMBAH 27 tahun, WNA laki-laki. Satu informasi pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, saat lagi azan maghrib akan berkumandang, tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

Dan mendengar satu lagu dari Opik, beruntunglah sudah kami udarakan untuk Anda, di mana Anda telah mendengarkan, ya pendengar, ya satu lagu. Dan kali ini pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan kasus joki UTBK SNBT di Surabaya, di mana Komisi 10 tegaskan alarm serius dunia pendidikan. Hal ini pendengar, di mana Komisi 10 DPR RI menyoroti kasus jaringan joki ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, di mana Reni Astuti menilai pengungkapan kasus tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI pendengar, Reni juga menilai hal tersebut, yang mana mengingat praktik kecurangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN ternyata dilakukan secara sistematis dan melibatkan sindikat terorganisasi. Dan kedepannya ingin mendorong panitia SNBT lebih memperkuat kembali sistem pengawasan selama UTBK tahun ini, karena kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan adanya peningkatan pengamanan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata pendengar, para pelaku diduga memiliki peran berbeda, yakni mulai dari perekrut peserta, joki ujian, pembuat identitas palsu, hingga pihak yang mengatur proses administrasi. Sejauh ini sebanyak 14 tersangka telah diamankan, sementara 2 orang yang diduga menjadi aktor utama masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dan aparat kepolisian juga harus menindak tegas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih dari Pro 1 Banten, peringkat saat informasi kami hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan seluruh korban erupsi Dukono ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan seluruh korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Dan dengan temuan tersebut, operasi pencarian dan pertolongan atau SAR resmi ditutup Minggu 10 Mei 2026. Di mana penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Dan dalam operasi tersebut juga mendengar dua korban selamat berinisial RS dan JA turut membantu tim SAR dengan memberikan informasi jalur pendakian serta titik terakhir keberadaan para korban sebelum situasi darurat akibat erupsi terjadi. Tapi informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Be The One pendengar dari Mita Lestari featuring Glenn Samuel sudah kami dengarkan pendengar untuk menemani Anda di pukul 18 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan langsung melalui siaran berjaringan pendengar dari RRI Programa 3. Dan setelahnya kami akan kembali untuk menemani Anda pendengar di Banten malam nanti. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako.
9: Ya,
6: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, oh, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
10: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu kosong.
12: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin yang kenalnya apa.
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah, dan dari 217 tersebut bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karung masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhad Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
17: Mahfud Syah Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
23: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
24: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
24: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
24: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dan pendengar, Anda sudah kembali lagi bersama kami dari Poros 1 Banten, di mana kami hadir untuk memberikan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda pendengar, di mana Anda tadi telah mendengarkan warta berita yang telah disiarkan langsung melalui dari program 3. Satu lagu pendengar akan kami dorakan untuk Anda, berjudul Rencana Hebat dari Geisha featuring Dol Jailani.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Since I Found You, pendengar ya, dari Fabio Asher featuring Adi Rianto, dimana sudah kami udarakan pendengar di Banten malam ini. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda terkait dengan aktivitas tambang bayangi pesona wisata karst Indonesia. Hal ini pendengar dimana dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id ya. Dan ini pendengar, satu informasi terkait dengan kami hadirkan untuk Anda mengenai juga satu informasi juga Anda dapat baca ya selengkapnya dengan judul Wisata Aktivitas Tambang Bayangi Pesona Wisata Karst Indonesia. Untuk itu pendengar, di mana aktivitas pertambangan disebut mulai memengaruhi area sekitar kawasan wisata Istana Karst Boto Lempengan di Maros, di mana Istana Karst akan dijaga dari aktivitas pertambangan dan juga pentingnya edukasi karst demi meningkatkan rasa cinta terhadap pelestarian alam. Untuk selengkapnya dapat membaca pendengar di portal berita rri.co.id dengan judul Aktivitas Tambang Bayangi Pesona Wisata Karst Indonesia.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Tangerang mengambil langkah tegas terhadap para pelaku usaha yang lalai memenuhi kewajiban perpajakan. Tindakan administratif berupa pemasangan stiker peringatan dilakukan pada sejumlah restoran di wilayah Kecamatan Kelapa II sebagai upaya penegakan kepatuhan pajak daerah. Sekian kelas berita malam ini, berita dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
3: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
2: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
3: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
4: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
3: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
5: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
3: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
2: Bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
3: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
5: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
3: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
6: Iya bu, sabar bu. Pak supir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
3: Sedikit lagi. Harja mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
7: Pak, Abah Suki. Bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
3: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
7: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak, rem. Rem.
5: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
2: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa. Pak, Pak Basuki.
3: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
6: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
3: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
5: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
8: Bapak.
2: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
8: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
3: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
2: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
5: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
9: Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
3: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
9: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
2: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
5: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
3: Bu, jangan, Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
5: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
8: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
3: Ya, dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
6: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta. Ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
2: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
3: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti dress area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
6: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
4: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu bulannya. Jangan lupa istirahat.
3: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

0: seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Wah. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Masih dari Persatu Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan transformasi pembelajaran berbasis budaya di Festival Banten Girang, di mana puncak perayaan Milad ke-44 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA yang berlangsung 9 Mei 2026 berlangsung meriah dengan gelaran Kirab Budaya Festival Banten Girang 2026. Acara ini menjadi simbol integrasi antara nilai tradisi lokal dan inovasi pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas di luar lingkungan kampus. Di mana rangkaian perayaan Milad ini ditutup secara resmi melalui sidang Senat Fakultas sebagai refleksi perjalanan panjang institusi dalam mencetak tenaga pendidik yang unggul. FKIP UNTIRTA berkomitmen untuk memperkuat posisinya sebagai penggerak konservasi budaya sekaligus pusat inovasi pendidikan yang membawa kemajuan bagi Provinsi Banten dan Indonesia. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Siaran kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan orang tua dorong Kirana eksplorasi bakat lewat kegiatan positif, di mana orang tua memiliki peran penting tentunya, pendengar, dalam membantu anak menemukan dan mengembangkan bakatnya sejak dini. Hal tersebut disampaikan sekali orang tua Kirana Pelangi Sofian, siswi SDN Unyur Kota Serang yang meraih juara 3 lomba bertutur tingkat SD se-Kota Serang tahun 2026. Sekar mengatakan dirinya mencoba mengajak Kirana mengikuti berbagai kegiatan positif sejak dini karena menurutnya hal tersebut dilakukan agar sang anak dapat mengeksplorasi kemampuan dan menemukan bidang yang disukai. Dan sementara itu, Kirana mengaku menyukai aktivitas berbicara dan bercerita sejak lama, di mana sebelum mengikuti lomba bertutur tingkat Kota Serang, ia pernah mengikuti perlombaan di tempat les dan ajang FLS2N, di mana pengalaman tersebut membuatnya semakin terbiasa tampil di depan banyak orang. Dan satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten.

0: badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
0: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Masih di area Pro 1 Banten, pendengar, saat informasi kami hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan CFD Kuningan, gerakan dan juga gerakan pilah sampah resmi diluncurkan, di mana Pemprov DKI canangkan gerakan pilah sampah dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan CFD perdana di Jalan Rasuna Said dan juga gerakan pilah sampah, pendengar, dan serta terdapat juga banyak masyarakat seperti itu, ya, pendengar, yang antusias berolahraga di kawasan Kuningan dan beberapa organisasi masyarakat kampanyekan pilah sampah di kawasan CFD. Menko Pangan juga sambut baik terkait dengan gerakan pilah sampah tersebut, pendengar. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana dapat Anda baca selengkapnya, pendengar, di portal berita rri.co.id dengan judul CFD Kuningan dan gerakan pilah sampah resmi diluncurkan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam sudah mendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, Museum Kars Indonesia di Wonogiri dan Istana Kars Butolempangan di Maros menjadi destinasi unggulan untuk edukasi alam. Keduanya menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin memahami sejarah terbentuknya bentang alam batuan kapur di Nusantara. Beralih ke informasi selanjutnya, Polri memindahkan 321 warga negara asing atau WNA yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Hal ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Sekian kelas berita malam ini, bertindak dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pendengar masih dari Pro 1 Banten, di mana di dalam 2 jam ke depan kami menghadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di 0811145049. Anda bisa request-request ya pendengar yang lagu-lagu di tahun 90-an hingga 2000-an seperti itu pendengar. Juga Anda dapat kirim-kirim salam gitu ya untuk yang terkasih ataupun juga keluarga maupun teman-teman gitu ya. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami pendengar di 0811145049.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

mantan pendengar, di mana satu lagu dari Madonna sudah kami udarakan untuk Anda. Dan masih di dalam program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih kami tunggu kehadiran Anda di 08111 4509. Maksud kami 08111 4509 pendengar. Satu informasi juga kami hadirkan untuk Anda, di mana usaha kuliner Street Fire Wings di Kota Serang mengandalkan strategi harga terjangkau untuk menarik minat pelajar dan mahasiswa. Konsepnya dipilih street food ini agar produk chicken wings tersebut dapat dinikmati seluruh kalangan, khususnya anak muda dengan anggaran yang terbatas gitu ya pendengar ya. Dan untuk respon masyarakat ternyata ini cukup positif, dimana saat bulan Ramadan penjualan sayap ayam ini dapat mencapai hingga 10 kg per hari ya. Dan sejumlah pelanggan juga ternyata disebut rela melakukan pemesanan lebih awal karena produk sering habis sebelum waktu berbuka puasa ya pendengar ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Radio Persatu Banten, pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 08 sekian sekian sekian. Selamat malam, Teteh mau minta lagunya Kebiar-kebiar dong, dan juga mau kirim salam buat para pendengar setia Radio Persatu Banten. Nuhun, terima kasih kembali buat Anda yang sudah bergabung, pendengar, bersama kami. Dan bagi Anda yang bergabung, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Satu lagu pendengar Gelas-gelas Kaca dari Hetikus Endang sudah kami dengarkan untuk Anda, yang mana ini spesial ya, persembahan dari Hetikus Endang dan juga request ya dari Teteh Hasna, katanya nih di Serang. Dia mau kirim salam juga katanya untuk teman-teman aja deh buat Teteh penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Teteh Hasna sudah bergabung bersama kami ya. Dan pendengar bagian yang bergabung sama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Di mana film Semua Akan Baik-Baik Saja siap tayang di bioskop 13 Mei 2026. Setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Dan film Semua Akan Baik-Baik Saja, pendengar, ini diharapkan dapat menghadirkan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan penonton Indonesia. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
1: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
2: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
3: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
4: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
5: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
6: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas, dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
5: Bener juga ya, tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
6: Gampang sih, tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
5: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
6: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
5: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
6: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
7: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih dari Persatu Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar bertemu keluarga Puri Ubud di Gianyar, Bali, Sabtu 9 Mei 2026. Pertemuan ini, pendengar, membahas integrasi nilai sejarah dan tradisi lokal dengan kebijakan nasional, di mana hal ini guna menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi industri kreatif budaya bersaing global. Ia juga mengungkapkan keluarga Cokorda dari Puri Ubud memiliki peran penting dalam menjaga nafas seni dan budaya di Bali. Dan pertemuan ini juga membahas kontribusi keluarga Puri Ubud terhadap kultural tourism dan juga dampaknya bagi peningkatan ekonomi kreatif kawasan. Fokus bahasan meliputi perlindungan aset budaya agar bernilai ekonomi tinggi serta dukungan kementerian bagi seniman lokal. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

Masih dari Persatu Banten, peringatan informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Wamen PPPR. Rumah aman harus jadi pusat pemulihan korban kekerasan, di mana pemerintah menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Di mana hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA Veronica Tan, di mana menurutnya perlindungan korban tidak cukup hanya menjadikan tempat tinggal sementara. Negara, kata dia, juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Masih dari Persatu Banten, penegasan informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Menko Polkam tekankan perwira Polri harus jadi pelindung masyarakat, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Menurutnya, menjadi perwira Polri bukan sekedar profesi, melainkan bentuk pengabdian sepanjang hidup, sehingga taruna diminta tidak hanya mengejar pangkat dan jabatan setelah lulus. Ia menekankan setiap anggota Polri harus benar-benar hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Satu informasi terakhir pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 23:47 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bekerja di teknik, ada Sumarno dan Alfi pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok pagi, peringat tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.

0: Terima kasih dan maaf adalah sebuah ucapan yang banyak sekali orang lupa atau bahkan lalai. Ini adalah hal besar yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita. Bahkan penting untuk kita ajarkan kepada mereka sedari dini. Rasa malu atau bahkan merasa rendah dalam mengucapkan kata tersebut sering terdengar dari segelintir orang, bahkan kalangan profesi. Malu dan tabu, itu alasannya. Padahal kata-kata tersebut adalah sebuah kata penolong dalam berbuat saling. Kata tolong adalah sebuah kata untuk meminta bantuan kepada seseorang. Terima kasih adalah bentuk ungkapan kelegaan hati dan mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur kepada mereka yang telah menolong kita. Sedangkan maaf adalah memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi justru kata maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, membuat seseorang merasa dihargai dan menghargai. Itulah kenapa perlunya kita mengucapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita dilahirkan untuk saling menghargai?
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi ya. Semangat pagi di hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di pagi hari ini ya. Akan menemani Anda sampai pukul 10 siang nanti. Dan tentunya akan banyak berita, informasi, lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan kesama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau pikirannya Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak tempat, tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah caput rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah sallam, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. Idza ra'aytum riyadhal jannati farta'u, qalu wa ma riyadhul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat, وذكرهم الله في من عنده. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu bersatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang maha raja, yang maha agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi terkini dalam Warta Berita Banten. Informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi RRI Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang, jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, pedagang di Pasar Badeg Pandeglang enggan menjual minyak kita. Bapenda Kabupaten Tangerang mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang tidak bayar pajak.

0: Berikut berita selengkapnya. Keberadaan minyak kita di pasar Badak Pandeglang mulai langka. Hal tersebut bukan dari ketiadaan stok, namun keengganan pedagang untuk menjual minyak kita. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Keberadaan minyak goreng kemasan minyak kita mulai langka di lapak-lapak pedagang di pasar Badak Pandeglang. Hal ini bukan disebabkan oleh terputusnya rantai pasok, melainkan keengganan para pedagang untuk menjual komoditas tersebut lantaran harga beli dari distributor yang tinggi dan jauh melampaui harga eceran tertinggi. Minyak goreng, merek dagang milik Kementerian Perdagangan yang seharusnya menjadi solusi stabilitas harga tersebut, justru hampir tidak terlihat di pasar Badak Pandeglang. Para pedagang kini lebih memilih mengosongkan stok minyak kita dan beralih fokus menjual minyak goreng kemasan premium kepada para pelanggan mereka. Salah seorang pedagang di pasar Badak, Astek, mengungkapkan bahwa kondisi harga di lapangan sudah sangat melenceng dari regulasi pemerintah. Ia mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan 1 liter minyak kita dari pihak penyalur. Harga eceran yang semestinya dijual Rp15.700 per liter kini harus dijual Rp20.600 per liter.
2: Karena tidak sesuai dengan harga di unit bandrol Rp15.700, sedangkan kita harus ngejual Rp22. Karena kan itu katanya disubsidi kan, sedangkan di situ subsidi bukan subsidi, itu harga lebih dari jangkauan.
1: Kondisi ini dinilainya menciptakan dilema bagi para pedagang kecil. Perbedaan kualitas yang cukup mencolok antara minyak kita dengan minyak premium dikatakan Asep membuat konsumen lebih memilih menambah sedikit biaya untuk mendapatkan produk yang lebih baik. Senada dengan Asep, pedagang lainnya, Aas, mengaku sengaja tidak menjual minyak kita untuk menghindari konflik dengan pembeli. Menurutnya, menjual minyak kita saat ini hanya akan memancing perdebatan panjang terkait ketidaksesuaian harga antara label yang tertera di kemasan dengan kenyataan harga yang harus dibayar oleh pembeli.
3: Berdebat terus menjualnya.
4: Berdebat sama siapa, Teh?
3: Sama pembeli.
4: Emang kenapa sih, Teh?
3: Kan di mereknya itu ada angkanya, berapa tuh, 14.500 masih subsidi. Sedangkan kita harga jual sekarang udah 21. Ya, banyak yang debat, ini kan di sininya segini, kenapa ibu nggak jual segini, jangan korupsi gitu ngomongnya. Daripada saya berdebat, mending jangan dagang minyak kita.
1: Ia berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan carut marut distribusi dan harga minyak kita. Mereka meminta pemerintah memastikan ketersediaan barang dengan harga yang benar-benar terjangkau agar fungsi minyak kita sebagai penstabil harga bisa kembali dirasakan oleh masyarakat kecil, bukan justru menjadi beban baru di pasar. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang mengambil langkah tegas terhadap para pelaku usaha yang lalai memenuhi kewajiban perpajakan. Tindakan administratif berupa pemasangan stiker peringatan dilakukan pada sejumlah restoran di wilayah Kecamatan Kelapa II sebagai upaya penegakan kepatuhan pajak daerah. Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang Selamat Budi mengatakan langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2026. Ia menekankan pemasangan stiker tersebut bukan berarti penyegelan tempat usaha, melainkan bentuk peringatan terbuka bagi wajib pajak yang belum melunasi tunggakannya. Revitalisasi jembatan di Anyer disambut warga karena mempermudah akses antar kampung dan aktivitas sehari-hari. Fitri Aulia melaporkan.
5: Warga menyambut baik rencana revitalisasi jembatan penghubung antar kampung di Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang pada Minggu 10 Mei 2026. Jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat menuju jalan raya hingga kawasan Anyer dan Cilegon. Selama ini warga mengandalkan jembatan itu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jembatan yang dinilai kurang layak membuat perbaikan sangat dibutuhkan masyarakat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan keberadaan jembatan sangat penting bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, jembatan itu digunakan warga dari sejumlah kampung untuk beraktivitas setiap hari, mulai dari bekerja, sekolah, hingga membawa hasil pertanian dilakukan melalui akses tersebut. Karena itu, rencana revitalisasi jembatan disambut baik oleh masyarakat.
6: Ya, sangat senang sekali, sangat berterima kasih kepada ini apa program ini gitu. Karena ya selain menguntungkan masyarakat gitu, ini apa ya, akses utama untuk ke jalan raya, ke Anyar, ke Cilegon gitu.
5: Ia menyebut jembatan tersebut menjadi jalur penghubung antar kampung yang selalu ramai dilalui warga. Menurutnya, kondisi jembatan yang lebih baik akan membuat masyarakat merasa lebih aman saat melintas. Ia berharap pembangunan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Edi mengatakan, ada banyak kampung yang terhubung melalui jembatan tersebut. Di antaranya Kampung Manjangan, Batu Gajah, dan sejumlah permukiman lain di sekitar Desa Grogol Indah. Karena menjadi akses vital, jembatan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat. Revitalisasi pun dinilai dapat memperlancar aktivitas warga antar kampung. Keberadaan jembatan penghubung dinilai menjadi salah satu penunjang penting aktivitas masyarakat pedesaan. Infrastruktur yang baik diyakini mampu mendukung kegiatan sosial maupun ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, masyarakat berharap perhatian terhadap pembangunan akses penghubung terus dilakukan. Warga pun berharap revitalisasi jembatan membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara di Moto3 2026 usai GP Prancis. Ia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans Minggu 10 Mei 2026. Tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara. Pembalap Honda Tim Asia itu kini mengkoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini. Veda berhasil melewati Marco Morelli yang turun ke posisi ke-6 dengan 48 poin. Pembalap asal Gunung Kidul itu juga semakin dekat dengan persaingan papan atas klasemen. Ia hanya terpaut 2 poin dari Valentin Perone di peringkat ke-4 klasemen sementara. Veda juga berjarak 3 poin dari Alvaro Carpe di posisi ke-3. Pada balapan GP Prancis, Veda mulai lomba dari posisi ke-6, namun ia sempat turun hingga urutan ke-14 pada awal perlombaan. Sekian warta berita saat ini, pedagang di Pasar Badak Pandeglang enggan menjual minyak kita. Bapenda Kabupaten Tangerang mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang tidak bayar pajak. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya pendengar, untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Seperti lagu yang baru saja kami udarakan untuk Anda dari Ran, selamat pagi ya. Semoga pagi ini kabar Anda dalam keadaan baik ya, keadaan sehat juga dan semangat di hari Senin pagi ini ya. Walaupun tadi pagi mungkin sampai sekarang masih sedikit gerimis ya pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang mau update kondisi cuaca seperti apa, karena tadi subuh itu hujan ya. Kalau untuk saat ini boleh diupdate apakah sudah reda atau seperti apa, bisa berbagi informasi kondisi cuaca, atau mungkin saat ini yang Anda saat ini sedang dalam perjalanan mau update kondisi lalu lintas ya, atau melihat informasi atau cerita menarik ya yang Anda lalui di hari ini, boleh pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
4: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
3: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
4: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
3: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
4: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
3: Iya sayang.

Pendengar, satu informasi dari Pandeglang, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung serentak secara nasional mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, pendengar. Kegiatan besar 10 tahunan ini bertujuan memotret kekuatan serta struktur ekonomi wilayah secara menyeluruh guna menentukan prospek pembangunan masa depan. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, pendengar, Ahmad Wijianto ini mengatakan persiapan matang telah dilakukan melalui sosialisasi dan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Pandeglang serta organisasi perangkat daerah terkait. Nah, dukungan penuh dari Bupati Pandeglang disebutnya menjadi modal penting bagi kelancaran pendataan ekonomi yang mencakup seluruh sektor usaha masyarakat. Dan untuk metode pendataan pada sensus kali ini dilakukan melalui 3 cara utama guna memudahkan para pelaku usaha memberikan data mereka secara akurat, pendengar. Dan Ahmad juga mengatakan pendataan pada bulan Mei ini akan mengedepankan program NGIBAR atau ngisi bareng sebagai bentuk pendampingan langsung kepada komunitas pengusaha. Nah, adapun hasil sensus ekonomi 2026 nantinya akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dan Ahmad juga menegaskan kesuksesan agenda nasional ini sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam menjawab setiap pertanyaan petugas. Dan untuk informasinya kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: pelunasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
7: 94,9 FM.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami sampaikan kembali perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di Senin 11 Mei 2026 akan disampaikan oleh Andrian. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Andrian.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik ya, Mas, hari ini?
2: Luar biasa baik, Mbak.
1: Luar biasa. Silakan diinformasikan terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya.
2: Baik, terima kasih pendengar. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Berlaku hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Serang di Kecamatan Cinangka dan Anyer. Kemudian untuk siang hari ini cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dengan adanya potensi hujan sedang di wilayah Kecamatan Melawangi, Muncang, Bojongani, Kerangkas, Bitung, Warung Gunung, Cirinten, Padarincang, dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Kemudian dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kota Cilegon, Bojonegara, Tirtayasa, Tanara, dan Mekarbaru. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten bagian utara, Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, serta Kabupaten Serang bagian selatan. Kemudian untuk tinggi gelombang berpotensi dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, perairan selatan Lebak, dan Selat Sunda Barat Pandeglang. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mas Andrian. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Dan pendengar, kami sampaikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, Kabupaten Serang bagian selatan. Dan waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat Pandeglang. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini Senin 11 Mei 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini. ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar satu informasi terkait untuk peternakan sapi ya, atau hewan kurban pendengar, di mana peternakan sapi jawara di Desa Cimanuk, Kabupaten Pandeglang memperkuat prosedur kesehatan hewan guna mengantisipasi ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Idul Adha 2026 pendengar. Pengelola peternakan sapi jawara Muhammad Ari Praganta ini mengungkapkan vaksinasi menjadi benteng utama dalam melindungi ternak dari serangan virus. Nah, sapi-sapi yang didatangkan dari daerah asal seperti Jawa Timur hingga Bali ini telah dipastikan mendapatkan vaksin, bahkan dilakukan vaksinasi ulang setibanya di kandang Cimanuk pendengar. Dan selain vaksinasi, aspek kebersihan kandang dan asupan gizi dikatakannya menjadi prioritas harian untuk menjaga imunitas sapi potong tetap optimal. Peternak menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat dengan rutin membersihkan sanitasi serta memberikan pakan berkualitas khusus penggemukan pendengar. Kemudian Ari juga menyampaikan konsumen saat ini jauh lebih kritis dalam membeli hewan kurban dengan menanyakan dulu riwayat kesehatan dan bukti pemeriksaan medis dari dinas terkait. Ancaman PMK yang sering muncul menjelang hari besar ini menuntut peternak untuk lebih waspada dalam mengelola keluar masuknya hewan, dan pencegahan lebih awal dipandangnya jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan melakukan pengobatan saat ternak sudah terjangkit. Dan untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, informasi dari Cilegon kami sampaikan, sebanyak 80 penderita katarak di kota Cilegon, pendengar, ini akan operasi katarak gratis yang dilakukan berkat kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Cilegon dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cilegon, pendengar. Namun demikian, sebelum dilakukan operasi tersebut, penderita katarak ini akan menjalani screening di RSUD Kota Cilegon dan di 0623 Cilegon Letkol Infranti Imam Bukhari ini mengatakan, dalam rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128, Kodim 0623 Cilegon ini bersinergi dengan Basnas Cilegon, RSUD Cilegon, dan Klinik Saruni ini mengadakan screening sebelum operasi katarak. Nah, kegiatan operasi katarak nantinya akan diharapkan bisa memulihkan kesehatan mata warga Kota Cilegon, pendengar. Ketua Basnas Cilegon Ali Fajri ini menyampaikan Basnas Cilegon mendukung operasi katarak yang juga didukung Kodim 0623 Cilegon, RSUD Cilegon, dan Klinik Saruni. Sementara itu, pendengar, Direktur RSUD Cilegon Ratu Robiatul Alawiyah menyampaikan saat screening nanti hasilnya katarak atau bukan dan patut dioperasi atau tidak. Menurutnya, screening dilakukan sebagai upaya memastikan apakah pasien layak dioperasi atau tidak, pendengar. Dan informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id dengan judul puluhan penderita katarak di Cilegon akan dioperasi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan dua informasi yang lain, yaitu cara peternak Cemanuk Pandeglang menjaga kesehatan hewan kurban, dan BPS Pandeglang mulai tahapan sensus ekonomi 2026, pendengar. Nah, dari tiga informasi sudah kami sampaikan, Anda bisa memilih satu informasi yang akan kami bahas lebih lanjut di pukul 8 nanti dengan menyampaikan nama kemudian alasan melalui WhatsApp, pendengar, di nomor 0811145094.

4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta.